88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita sudah di segmen hari ini dalam sejarah. Langsung aja yang pertama, ada Hari Hewan Sedunia. Jadi tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia setiap tahunnya. Hari peringatan ini bertujuan mengajak para pecinta hewan untuk menunjukkan kepedulian mereka. Selain itu, peringatan global ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat dunia dalam memperjuangkan hak-hak hewan, meningkatkan kesadaran tentang konservasi, serta mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Hari Hewan Sedunia bermula pada 1925 ketika Heinrich Zimmermann ini menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pesta Santo Franciscus dari Assisi, Santo Pelindung Hewan. Santo Franciscus yang dihormati umat Katolik dikenal luas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan seluruh makhluk hidup. Nanti Sarli akan bagi informasi selengkapnya. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh Mel, mana pacar kau? Kok gak nikah-nikah kau?
1: Eh bro, udah S1, masih belum kerja juga kau.
0: Jadi gitu loh Lela. Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
0: di sini.
3: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 ml. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak, nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan nggak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kuih rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan. Diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang. Ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu.
0: Dengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, sudah pukul 8:18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir di segmen Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya, sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, di hari ini ya Bang Kakak, kita memperingati ya, salah satunya adalah Hari Habitat Sedunia. Jadi kita yang hidup di kota gitu ya, yang hidup di daerah kita masing-masing, kita pasti pernah melihat hal-hal yang berbeda gitu ya, di zaman sekarang dan masa lampau. Apa sih yang paling Abang Kakak kangenin di daerah tempat tinggal Abang Kakak yang gak ada lagi tuh di saat ini? Boleh gabung ya di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo Markobar.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Di sini ada suara apa, ayam gak dengar di situ?
0: Kenapa?
1: Ada sini suara ayam gak dengar di situ, suara ayam.
0: Suara gitu. Ayam?
1: Ada, gak dengar?
0: Gak ada. Ada. Ada. Dia mau on air juga ya?
1: Ya, itu ayam tangga di sini.
0: Kenapa?
1: Ayam tetangga sampai sini suaranya.
0: Oh, ayam tetangga. Oh iya, oke deh.
1: Kita onernya di luar radionya.
0: Oh, radionya di luar, nelfonnya di luar. Oke deh, biar bagus sinyalnya ya.
1: Sekarang di dalam rumah yang timbul sinyalnya, apa ya?
0: Oke deh. Kamu sudah sarapan?
1: Saya pakai roti, makan minum kopi susu.
0: Wah, enak kali ya.
1: Jadi makan pagi?
0: Sudah, baru siap.
1: Oke ya.
0: Oke deh. Nah, Cynthia, kamu ada yang kamu kangenin nggak di
1: ini
0: tempat?
1: Bebas.
0: Kenapa?
1: Ini surat bebas ya tuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Apa sih hal yang kamu kangenin di lingkungan kamu yang dulu ada sekarang tuh udah nggak ada? Faktor mungkin kecanggihan teknologi, terus pembangunan dan lain sebagainya.
1: Dulu di sini banyak sawah-sawah di sini, sawah-sawah di sini kan. Sekarang sudah di tebang jadi perumahan semua di sini gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi kayak suasana perdesaan gitu, jadi kangen ya?
1: Jadinya jadi banyak apa rumah atau toko di sini, ada lagi apa sawah-sawah di sini.
0: Jadi dibangun perumahan.
1: Apa industri juga di sini banyak.
0: Oke. Okay. Itu tahun berapa tuh Zin?
1: Waktu Cynthia masih TK sini masih banyak sedikit rumah-rumah di sini. Karena setelah dia mulai masuk SMA, tata SMA mulai berubah semua gitu.
0: Lebih suka yang dulu atau yang sekarang?
1: Aku lebih suka yang zaman dulu, karena dulu masih belum seperti itu sekarang lah kayak gitu.
0: Lebih asli gitu ya?
1: Lebih enak di kandang. Sekarang ini kan udah beda-beda orangnya gitu.
0: Oh, orangnya pun udah orang-orang baru ya?
1: Kita nggak pernah kenal dia.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Coba ambil karaoke jam 3.
0: Karaoke, tunggu ya, ini tanggal berapa?
1: 4.
0: Kak Hanum nih.
1: Oh, oke. Okay. Siapa? Bang Kiki ya?
0: Bang Kiki libur.
1: Oh, libur? Nanti malam-malam?
0: Nanti malam... Najwa.
1: Oh,
0: semalam. Enggak. Tunggu ya. Aku pastikan ini jauh kali ngelihatnya. Shirley, Marlon, Kak Hanum, Najwa.
1: Oh, iya.
0: Oke deh, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang Kakak silakan lagi gabung ya. Boleh melalui line telepon 0618463115, chat WhatsApp melalui 0811614248. Halo Markobar.
2: Mari saling berbagi kabar. Gitu, Chef.
0: Mari kita ngobrol.
2: Mari kita ngobrol
0: dan berbagi kabar.
2: Oh gitu. Assalamualaikum, Sari cantik manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang baru aja ya.
2: Lupa lo, maklum.
0: Saya Harma Mariski.
2: Alhamdulillah, agak-agak batuk ini.
0: Oh iya.
2: Suaranya kayak abang-abang kan?
0: Enggak, kayak om-om. Udah sarapan Mama Rizky?
2: Belum.
0: Loh, kenapa?
2: Iya, belum sempat.
0: Belum sempat, ya ampun.
2: Iya.
0: Mau makan apa nanti?
2: Biasa.
0: apa tuh biasa?
2: Medan.
0: Lontong Medan.
2: Iya.
0: Oh, lontong sayur. Medan kali ya. Oke deh.
2: Apa Mama cerita ini?
0: Nah, ini cerita kita, Mama Rizky.
2: Ya.
0: Sudah hidup berabad-abad, berabad-abad nggak tuh?
2: Berabad-abad.
0: Sudah banyak memakan asam garam. Asam garam kan asin ya, bukan asam ya?
2: Iya, asam jeruk.
0: Nah, Mama Rizky, apa sih yang Mama Rizky kangenin di lingkungan tempat tinggal Mama Rizky? Yang dulu ada tuh sekarang tuh nggak ada lagi gitu.
2: Oh, lihat anak-anak main-main. Nah, itu permainan zaman dulu, peta umpet, sambarlan. Anak-anak udah main HP.
0: Oke.
2: Gak ada lagi, Sher.
0: Jadi kalaupun ada anak-anak di lingkungan tempat tinggal Mama Rizky, itu udah gak kelihatan motor main-main lagi ya?
2: Iya, jarang lah. Kalau main bola adalah kayak futsal gitu kan, atau bola-bola biasa gitu, nggak ada pakai lapangan bola gitu dekat rumah. Itu mau orang itu main-main gitu, paling ada dua orang lah, dua orang atau empat orang lah gitu ya kan. Yang dua jaga gawang, yang dua main.
0: Ya Allah. Main
2: kayak sambarlang gitu ya kan. Habis itu main yang lempar piring itu, pecah piring. Gak ada lagi. Waktu kan kok gak ada ya, gak ada itu.
0: Tapi kalau pembangunan di tempat tinggal Mama Rizky kayak mana? Masih banyak lapangan atau udah jadi bangunan semua?
2: Ada beberapa yang lapangan masih ada. Malah di dekat lingkungan kami itu kan ada tanah kosong buat kayak sarana anak-anak, apa, taman bacaan lah gitu ya kan. Dari situ ada kayak macam Mapoti Hidup dari ibu-ibu apa dasa Wisma. Itulah share. Tapi anak-anaknya pada megang HP

0: makanan yang banyak itu bikin jadi nggak bisa nih anak-anak main-main yang apa menanjamkan motoriknya biasanya.
1: Iya,
0: tapi ini ada sedih. Cuman anak-anaknya yang main HP aja.
1: Iya betul.
0: Orang itu main petak umpetnya lewat HP tuh. Mau rezeki. Semua udah berubah ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kangen ya.
1: Ada satu lagi tuh kan, kaget juga nengok ibu-ibu ngumpul, nggak pernah lagi ngumpul-ngumpul pada posting status.
0: Walah, ya.
1: Nengokin status tetangganya dari itu aja ya kan?
0: Oh iya, curhat orang tadi situ. Terus habis itu digosipin, jangan, astagfirullah, nggak boleh.
1: Ada, dulu kan sering-sering ngumpul, duduk gitu ya kan? Ya jarang lah lagi. Sekali lah kalau pas ada Wirid Yasin, nah jumpa ya gitu.
0: Oke lah, semoga anak-anak juga kembali suka bermain di alam ya.
1: Iya.
0: Sama Rizky. Apalagi sayang kali nih ada fasilitasnya soalnya. Nggak nyangka sih Sherly masih ada lapangan-lapangan kayak gitu.
1: Dia sebenarnya bukan lapangan Sherly, tanah bangunan.
0: Oh, tanah kosong. Oke.
1: Tanah bangunan itu dan bangunannya di Lombok tuh siapa udah ada yang beli tanah itu kan dulu kan ada bangunannya. Ada yang beli. Jadi dibongkar habis bangunan itu. Jadi nggak ada lagi yang seperti tanah kosong kan? Jadi itulah tempat main-main anak itu.
0: Oke deh Mama Rizky, thank you. Jangan lupa sarapan.
1: Yoi, Sherly udah sarapan?
0: Baru siap.
1: Alhamdulillah. Makan apa tadi?
0: Pakai mie yang dikejar-kejar apa, hayo?
1: Mie balapan.
0: Iya. Kayak 17 Agustus ya.
1: Ini balapan karung ya.
0: Ini balapan sama yang beli yang lainnya, pelanggan lainnya ya.
1: Iya,
0: kalau nggak habis dia.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, thank you, okay. Mama Rizky.
1: Sendiri aja, Sher.
0: Sendiri aja.
1: Kalau hari Minggu nggak ada kawan nih ya?
0: Nggak ada. Sabtu Minggu nggak ada itu.
1: Iya, pada libur ya.
0: Betul.
1: Anak magangnya.
0: Iya, anak magangnya sampai hari Jumat.
1: Oke, Sherly.
0: Oke.
1: Ini sampai tuntas ya, Sherly ya.
0: Amin.
1: Bahagia terus sama ayang gatnya. Udah dapat.
0: Insya Allah. Amin.
1: Ya, udah. Makasih, Sherly.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke WhatsApp nih sama kakak. Ada Kak Ira Tarigan, Markobar. Assalamualaikum Sherly, waalaikumsalam. Kak Ira Tarigan di Parapat. Kalau Kak Ira yang kakak kangen nih, dulu itu di kampung ini ada gotong royongnya. Paling tidak sebulan sekali ada. Tapi sekarang gak pernah ada yang namanya gotong royong. Waduh, suasana gotong royong yang paling kakak rindukan di kampung kakak ini. Kalau gotong royong kan rame, ada yang antar makanan, kumpul dari warga makanan, terus teh manis, kopi dan kue-kue, iya ya. Terus jadi kebersamaan tuh masih ada dan kompak gitu. Tapi sekarang kayaknya cuek-cuekan gitu, Sherly. Ya kenapa ya? Makin zaman makin maju, biasanya nih berbanding lurus dengan kehidupan masyarakatnya yang makin individualis ya. Nah, oke. Gitu aja ya. Semoga Sherly tetap sehat. Amin. Kak Ira juga sehat selalu ya. Kembali dibuka nih line teleponnya Bang Kakak, silakan digunakan 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo Markobar.
2: Halo Markobar, mari bercerita dan memberi kabar. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada siapa ini?
2: Kak orang di sini.
0: Siapa tuh?
2: Orang-orang.
0: Janganlah, orang beneran ini. Murad nih, gimana kabarnya?
2: Gak sehat lagi, masih tertawa sih.
0: Murad nih, udah sarapan?
2: Gani roti.
0: Mau makan roti?
2: Ya, roti.
0: Ii, bule dia ya, bule.
2: Duh lah, makan apa?
0: Udah.
2: Sarapan apa? Nasi gurih?
0: Nasi gurih lagi, ini mie balap.
2: Mantap, mie balap.
0: Sambil kejar-kejaran tadi.
2: Iya, dekat IE.
0: Balapan. Balapan sama lagu yang di

0: ya, karena nanti kalau misalnya udah habis lagunya,
1: Dekat di sini mak ya, ada belanja ya, ada jual semuanya.
0: Iya, di agak jalan lagi sih, jauh juga kalau jalan ya, lumayan.
1: Oh, jauh juga, iyalah.
0: Iya. Oke, kenapa?
1: Kereta sebentar.
0: Tadi titip sama Argun ya, kebetulan ada yang punya kereta nih ya kan?
1: Oh iya.
0: Oke deh. Mama, kok Mama Rizky lagi? Bu Radmi.
1: Iya.
0: Bu Radmi, apa sih yang Bu Radmi kangenin di lingkungan tempat tinggal Bu Radmi yang dulu tuh ada gitu, sekarang tuh udah nggak ada lagi?
1: Dan engkek, jaman dulu.
0: Jaman dulu anak-anaknya banyak yang main guli.
1: Iya, main guli, main engkek. Kita berapa lebih di Sangkotan? Kalau 55 katanya, kan udah 20 kan gulinya kan? Kita garis empat, siapa yang terdekat nomor satu, siapa yang jauh kali ya nomor sekian, kan tak berapa lah ya kalau empat orang ya kan. Nah itu menang lah ya nomor satu, ya, yang dekat sekali. Yang bawa, lempar, nanti ditunjuk tanya mana, itu non jauh ke satu sana. Nah, kita tembak terus, kena, menang gak kita gitu, kalau dua ya kan. Apa-apa gitu, kena, menang. Tapi kalau nah, kita patok gitu dia terantuk, terantuk kiri kanan ya kan, nggak bisa dapat kita. Bicaranya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Karena ada juga sini, tapi bola ini larang karena pernah dengar tuh di apa di radio dilarang kok main dekat-dekat sini ya kan, dekat ada kawat-kawat ini takut nanti ada tuh pernah tersangkut itu di depan itu. Nanti kita terbakar rumah kita, nggak mau lagi dorang. Orang itu jauh-jauh ya, mana ya, iya, Nek.
0: Oke.
1: Mana bola pun ada, tapi sana lah di lapangan sana. Ada, kan untuk ayah menanganin yang congkak.
0: Masih ada congkaknya?
1: Oh, nggak ada.
0: Nggak ada lagi.
1: Plastik pun ada kalau dulu papan kanan.
0: Iya masih ada di rumah Umi masih ada.
1: Nggak ada lagi lurak nih.
0: Oh alah.
1: Itu kan orang minta kasih aja lah.
0: Oh iya kalau sekarang tuh dari plastik ya kan?
1: Ya tapi kurang enak nggak besar ya kan?
0: Yang zaman dulu tuh betul-betul kayak sampan gitu bentuknya kan?
1: Hidup telur gitu ya kan?
0: Iya.
1: Jutanya panjang gitu, enak nih kalau Bu Rani diajar sama ada keetek gitu kan. Sekarang saya tanya Bu Rani, menang aja Bu Rani.
0: Oh menang terus.
1: Cepat-cepat aja orang kok mau Bu Rani main sekarang. Diajar sama Ibu Suni gini caranya ini, orang Padang.
0: Oh berarti mirip kayak cerita Mama Rizky ya, anak-anak yang udah gak main permainan tradisional lagi ya.
1: Iya, nggak ada di sini. Nampak banget layang-layang aja nonton satu orang bola itu lah. Kalau
0: nggak, berarti kalau sekarang anak-anak di lingkungan Borat nih main HP juga?
1: Ada, tapi nggak banyak. Nggak tahu lah ya di rumahnya kita kan nggak periksa.
0: Kita pun nggak periksa ya Allah security. Periksa-periksa rumah orang, ha?
1: Anak orang kita kan nggak tenang boleh urusan orang, urus diri sendiri aja kan modal bisnis masih orang ya kan.
0: Iya betul.
1: Urus diri mau sendiri, jangan urus urusan orang, nggak boleh.
0: Oke lah.
1: Bapak dia mau bilang sama kita, aku tolonglah ini macam mana cara kita kasih nasihat kan gitu. Tapi kalau kita ikut campur jangan.
0: Iya. Oke deh. Terima kasih Bu Radmi.
1: Kenalan itu kata obat kan kata Bu Radmi ya.
0: Iya betul.
1: Kalau ini pun mendengar dari ceramah sama Ustaz, nasihat yang diberikan ya kan. Begitu ya Ustaz.
0: Dari ceramah-ceramah yang ada di Mutiara Sore Perempat gitu ya.
1: Ya, banyak. Ajian kami pun banyak.
0: Iya.
1: Gitu. Oke. Ingat berat nih, mendiang Pak Abdullah sakit apa ya non, kalau non tahu?
0: Kenapa?
1: Mendiang Pak Abdullah sakit
0: iya,
1: apa?
0: Iya. Yang tahu, Sherly tahu nih kabarnya Pak Abdullah almarhum ini jantungnya udah dipasang ring. Ternyata gitu ya, tak terlihat dari bentuk badannya yang masih bugar gitu kan?
1: Udah lama itu pasang ring itu.
0: Ternyata kalau nggak salah kayaknya iya gitu. Saya juga baru tahu gitu.
1: Oh, di sini tuh ada teman juga nih istrinya pasang ring. Ada dua di sini. Ini barusan aja masuk ini.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Digantung begitu pasang ring gitu ya? Ya tidak berani lah.
0: Memang gitu, setahu saya kalau misalnya sakit jantung itu kalau udah sampai kayak mana kali dipasang ring.
1: Itu bahkan waktu itu kan kalau apa kita nggak tahu kan foto-foto bapak itu kan ada di kita ya kan pernah dia anu masuk gitu ya kan di kita ya kan itu bermuga ini kayaknya ini yang waktu maulid ini ada di kertas ini kan apa nancernya kayak apa apalah ya kayak apa pusat mukanya gitu kayaknya memang mau pergi dia ya.
0: Iya terakhir kan Pak Abdullah masih datang juga itu yang maulid RRI.
1: Iya iya itu ada gambar itu dikirim sama si Mama Rizky kan di kan dia ya Allah bapak ini
0: nggak terlihat dari aktivitasnya yang masih aktif ya
1: nggak terlihat apa kayaknya gairahnya non bapaknya pun pucat nggak seperti biasa lah emang mungkin yang lama-lama itu masih kuat mungkin sekarang udah waktunya jantungnya itu barangkali apa ya masih tidak tahu ya kan jadi itu sudah juga sudah sembuh tapi dia masih apalah masih enak kita lihat aja dia sih sekarang ini kok ya kok sembuh kali wajahnya suram gitu selamat
0: iya ini pengingat juga untuk kita yang masih hidup ya kan
1: nah, ini kan beberapa malam ini nggak ada dia
0: betul
1: jadi terakhir kata si Mbak Anum semalam tanggal 26 bulan ini
0: terakhir
1: ya. Oh iya iya nah lama kali nggak ada semenjak pulang dari maulid itu jarang dia ulangi pengkana ya Pak ulangi pulang siapa aja terus di ayah kan membaca juga kan kok
0: iya
1: nggak mau anon nggak bisa naik kalau udah sampai ya nggak bisa masuk orang
0: iya chat iya lewat chat juga nggak apa-apa kok.
1: Nah ini bincang apalah dia aja tapi yang baca ya si non udah capek lah ya kan apa ya nggak anda enak udah biasa ya kan
0: iya
1: lalang gitu aja ya
0: oke terima kasih Bu Ratni
1: selalu lancar-lancar di sini ya
0: amin
1: apa yang setia dan yang soleh
0: amin
1: selamat bertugas sampai tuntas lancar terus sehat terus.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berkabar dan cerita up to date. Iya.
0: Iya. Ada siapa nih?
2: FF.
0: FF. Gimana kabarnya?
2: Baik kakak. Kakak.
0: Sehat.
2: Dan kapan?
0: Udah.
2: Kenapa?
0: Pakai ini mie balap.
2: Sama apa?
0: Sama teh manis.
2: Oh enak tuh.
0: Enak.
2: Paket kena kemarin.
0: Udah habis.
2: Betul ya.
0: Betul, betul. Udah habis.
2: Udah nggak apa-apa basa-basinya.
0: Betul.
2: Kan udah dingin di sini.
0: Apa? Kenapa?
2: Sampai sini udah dingin ya.
0: Iya, itu makanya ya kan.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Sehat.
0: Udah sarapan?
2: Belum.
0: Belum. Kenapa tuh?
2: Ya, kayak gini aja belum kak.
0: Hah?
2: Kayak gini aja belum. Kayak gini hidup ini.
0: Apanya? Kayak gini hidup ini?
2: Ya, kayak gini aja. Penuh dengan cobaan dan perjuangan.
0: Oh iya iya iya. Oke lah. Kita lagi ngobrolin ini di tempat tinggal Bang Frigin.
2: Ya.
0: Ada nggak hal-hal yang dikangenin yang sekarang tuh udah nggak ada lagi?
2: Yang kangen, yang gimana tuh?
0: Ya bisa dari ini nengok anak-anak yang udah nggak main permainan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, iya. Dulu zaman kami kan, dulu kan masih manual ya kan? Masih banyak manual. Kenalan aja pun manual.
0: Betul.
2: Sekarang sosmed. Sosmed. Kita buta, kan masih kita buta orang. Ya, cinta buta gimana?
0: Enggak.
2: Belum jumpa orangnya, cinta. Lihat ya handphone cantik kali, ganteng kali kan. Tak jumpa, belum tentu. Tidak buta, belum tahu kayak mana orang ya, cinta. Belum tahu. Banyak kawan-kawannya cinta buta.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Dulu emang cinta buta masih ada. Sekarang banyak kan akan cinta buta kenal sosmed. Gak tahu rumah di mana, siapa keluarga dia. Belum jumpa orangnya, cinta. Pacar katanya. Udah pacaran langsung di sosmed. Aku pernah cinta buta di sosmed. Kadang aku contoh cinta buta juga. Iya, memang nggak banyak nggak sesuai sama ekspektasi.
0: Kalau di lingkungan tempat tinggal ada nggak yang dikangenin?
2: Kangen, wah banyak. Masuk begini aja.
0: Sama berarti ya?
2: Iya. Cuman bedanya kan handphone aja nih banyak wifi. Dulu kan emang dulu. Zaman dulu kan punya telepon rumahnya masih biasa emang dulu.
0: Kenapa?
2: Dulu zaman dulu kan punya telepon rumah aja, telepon rumah biasa. Telepon kabel itu rumah. Kan masih jarang orang itu ya. Dulu kan punya telepon rumah aja dibilang orang kaya kan.
0: Oh, telepon rumah.
2: Telepon rumah kabel.
0: Iya.
2: Dulu orang punya telepon rumah aja sama orang kaya kan.
0: Oh, iya mungkin.
2: Ya kan, aku dia punya telepon rumah orang kaya kok ya.
0: Oh, iya.
2: Iya, kabel. Telepon rumah nggak dianggap, kan biasa-biasa aja kan. Dulu punya telepon rumah, oh kaya lah orangnya. Ya orang gedung rumahnya. Biasa rumah kan rumah gedung ya kan.
0: Oke.
2: Iya orang dulu kan, tahun 90-an, oh, orang rumahnya gedung nih. Paling nggak kagak, cuman kaya kehidupannya. Karena telepon rumah biasa aja.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Iya kan, handphone lah banyak yang cinta buta. Banyak anak-anak kan cinta buta, anak-anak orang yang berumur pun banyak cinta buta. Betul lah, belum lihat jumpa orangnya, dia cinta.
0: Mungkin belum jumpa orangnya tapi perhatiannya udah nyampe, tulusnya udah nyampe, itu nggak apa-apa, nggak buta itu namanya.
2: Nggak apa-apa, iya memang nggak apa-apa, tapi kan belum tahu tuh cuak pasangan orang.
0: Kenapa?
2: Pasangan orang.
0: Oh, takutnya pasangan orang gitu.
2: Yeah.
0: Bisa juga emang kayak gitu. Tapi nanti kan semua akan dibukakan, ya kan?
2: Status palsu. Status palsu di sosmednya.
0: Iya, oke.
2: Aku aja pernah status palsu kata gadis, gak taunya apa. Maksudnya apa, kata tetangganya apa.
0: Oke, ya oke. Ini yang kita cerita yang di dunia nyata.
2: Iya, Dunia nyata tuh sedikit. Aku enak kenal manual.
0: Nah,
2: langsung orang kenalan orang udah kenalan dan selamat dah orang ini kan. Kok dulu masih kalau paling samar-samaran namanya dulu kan. Kalau dulu masih paling nyamar-nyamar nama kan, ada yang zaman dulu kan 90-an kan. Ada jam berapa kan
0: kayak FF Regine gitu ya.
2: Iya nyamar nama amat dulu paling.
0: Iya.
2: Kan nyamar nama, nyamar amat, nyamar status, nyamar muka. Pakai ini apa? Muka bisa di ini di sosmed bisa di ini atur.
0: Iya.
2: Setting. Nah, setting lah kan enggak mukanya pincong.
0: Iya.
2: Pincong udah. Muka enggak asli. Itu bukan asli, bukan kan asli kok. Paling orang dulu kan paling nyamar nama doang. Nama kok nggak alamat tuh bukan nama.
0: Kalau dulu Frigin nama samarannya siapa?
2: Denny Pales.
0: Oh, Denny Pales itu nama samaran.
2: Iya, Denny Pales. Denny Pales nama kumpul Iwan. Orang kan aku penggemar Iwan pasti panggil Denny Pales. Nanti ada penggemar Iwan cari apa? Paling di belakang juga Pales gitu. Belakang Pales.
0: Padahal nggak Pales ya?
2: Iya, yang penggemar Iwan belakang dikasih nama tambahan Pales gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Di Jakarta kan, harus siapa yang namanya di penggemar Iwan?
0: Anak apa nih, Bang FF ini anak Jaksel.
2: Iya, aku Jakpus.
0: Oh Jakpus, berarti
2: Jakpus pertama masih balita Jaktim.
0: Oh balita, abis balita merangkak pindah ke Jakpus.
2: Jakpus, pertama masih balita Jaktim. Pindah ke Jakpus.
0: Pindahnya itu kayak mana? Merangkak, pindah?
2: Pindah rumah lah.
0: Oh. Masih
2: pindah rumah, biasa pindah rumah.
0: Iya, dibawa gitu ya.
2: Aku duduk di Bekasi, di Bekasi dulu. Bekasi. Udah agak HPSD. Udah berumah, udah kira-kira umur 5 atau 6 tahun. kena kejakpus. Masih orok-oroknya dijak ini di Jakarta Timur, di Bekasi.
0: Kok orok dari balita masa abis itu ke orok kok mengecil?
2: Dari orok sampai balita.
0: Oh.
2: Orok sampai balita.
0: Hmm.
2: Jakti, Bekasi, pindah ke Jakarta Pusat, udah masuk sekolah, ada satu.
0: Hmm.
2: Satu SD, pindah Jakarta Pusat.
0: Hmm.
2: Kan paling, aku kan Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Yang lain enggak pernah tuh, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, ya. Pindah kami tuh.
0: Bukan anak Jaksel nih, bukan anak Jaksel ya kan?
2: Anak Jaksel, Jaksel kan ini banyak. Tongkrongan,
0: hei, oke lah kalau ya, Bang Frigin,
2: aku kan waktu kenapa ya, tahun 90-an ada satu mall di Jaksel itu kan, itu banyak bencong gitu.
0: Oke, kita ngomong. Iya, oke lah.
2: Mana Jakarta tahu lah.
0: Bang Frigin ini ya kan nongkrongnya di RRI aja dia denger radio ya.
2: Anak Jakarta tahu orang Jaksel itu kemana?
0: Ya, oke deh, sudah siap belum? Ya,
2: assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lagi Abang Kakak gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Hal-hal yang paling dikangenin di zaman dulu di tempat tinggal Abang Kakak, ya pasti banyak perubahan nih dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau Shirley, zaman dulu kan memang udah di Krakatau tuh ya. Nah, dari lahir udah di situ gitu. Sampai sekarang masih orang tua masih tinggal di situ. Jadi tahu perbedaan zaman dulu tetangganya dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh lingkungannya masih lebih asri, masih banyak pohon-pohon, terus kendaraan gak sebanyak sekarang. Jadi anak-anak untuk main itu lebih leluasa. Kalau sekarang itu udah bangunan-bangunan dan bangunan. Termasuk rumah saya juga udah bangunan aja. Kalau dulu tuh apa ya namanya, kayak ada terasnya, terus apa namanya, tamannya itu lebih banyak ya. Kayaknya rumah-rumah zaman dulu tuh rumahnya kecil aja. Nah, ini jadi ingat nih, pas depan rumah Shirley itu rumahnya itu kecil aja, tapi rumput-rumput tamannya itu luas sekali. Nah, sekarang itu udah gak jadi seperti itu, udah jadi bengkel gitu kan. Nah, itulah ya, banyak hal-hal yang kita kangenin. Mungkin tetangga kita yang dulu sekolah bareng, pulang sekolah zaman bulan puasa terawih bareng dekat musola di daerah rumah gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang-orangnya juga udah berubah, udah lain-lain, udah pada nikah, udah pindah gitu ya. Kalau Bang Kakak gimana nih? Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Kita putar dulu, ini dia, ada Vicky Sianipar dengan Jamilah. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Pukul 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, artinya Markobar harus selesai saat ini. Untuk Abang Kakak yang gak sempat mengikuti Markobar hari ini, ikuti selalu ya, jangan khawatir, karena Markobar hadir setiap hari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita akan balik lagi dengan obrolan komunitas Nusantara untuk informasi-informasi kuliner sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat

0: Weidi, Tonu, Papua.
1: 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 9:08 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Obrolan Komunitas Nusantara, Kuliner Nusantara ya. Nah, ini adalah satu jam terakhir kebersamaan kita di hari ini. Jadi langsung aja deh, Sally mau memutarkan dokumenter ya Abang Kakak, supaya kita tahu nih, buah yang kaya manfaat dari binjai itu buah apa sih? Yuk sama-sama kita dengar buah kaya manfaat dari binjai. Tetap di 88,4/4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Buah rambutan tentu sangat tidak asing di negara tropis seperti Indonesia. Buah ini memiliki ciri khas terdapat rambut pada kulitnya. Dagingnya berwarna putih tebal, rasanya manis serta sangat segar dan nikmat ketika dimakan. Buah yang memiliki nama Latin Napellium lapacium ini merupakan buah asli asal Asia Tenggara. Saat sedang musimnya, pohon rambutan bisa dipenuhi oleh buah yang kulitnya berwarna merah. Rambutan merupakan buah yang kaya manfaat. Kalau selama ini kita hanya makan daging buahnya saja, siapa sangka kalau kulit dan bijinya ternyata juga mempunyai nilai manfaat. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan sebuah paket features dokumenter berjudul Buah Kaya Manfaat dari Binjai. Berawal dari keprihatinan melihat sampah kulit rambutan, membuat Ibu Rahmawati mencari ide dan mulai berinovasi dengan buah rambutan yang melimpah di lingkungan rumahnya. Kulit rambutan yang selama ini tidak bernilai, kini punya nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, awalnya sih kita punya pohon satu tuh, pohon rambutan di depan rumah, buah rambutnya kan. Waktu itu panennya banyak banget itu, jadi pas kita ngambilin daging buahnya itu si rambut, si kulitnya itu kok masih terasa harum gitu ya kan. Kepikir sayang banget sih ya kulitnya ini kalau dibuangin gini, padahal harum gitu ya kan. Gimana ya kalau bisa nggak dibuat teh gitu kan. Jadi akhirnya saya baca literatur gitu kan, literatur skripsi orang, penelitian-penelitian yang berlegalitas yang resmi gitu, bahwa kandungan daripada kulit rambutan itu rupanya banyak manfaatnya gitu. Ya karena saya udah searching gitu kan, karena banyak manfaatnya, akhirnya saya olah itu jadi bagaimana diolah menjadi teh gitu. Awalnya sih coba-coba itu nggak berhasil karena masih terasa pahit, taninnya masih banyak gitu kan. Akhirnya 2-3 kali uji coba, akhirnya berhasil. Jadi intinya si kulit rambutan ini bisa menjadi teh yang memang enak banget. Dia punya ciri khas sendiri. Maka buah rambutan itu yang betul-betul masuk itu di pohon. Udah itu kita itu penjemurannya itu
0: untuk mendapatkan hasil teh yang baik dibutuhkan proses penjemuran pada matahari yang terik selama 10 hari dengan cara kulit buah rambutan yang segar dipotong-potong halus terlebih dahulu.
1: Artinya,
0: proses penjemuran untuk menghilangkan kadar tanin pada kulit buah
1: kering,
0: namun tidak menghilangkan kadar antimikroba pada kulit buah tersebut.
1: Tetapi dia antimikroba dalam daripada kulit rambutan itu masih oke. Artinya apa? Setelah penjemuran minimal 10 hari dengan matahari yang terik, kita ambil itu si kulit rambutan yang udah kita anggaplah jadi teh, itu kita rebus 3-5 menit atau 6 menitan gitu. Terusnya itu kan kayak teh biasa pada umumnya lah, warnanya juga tergantung selera kita mau pekat, mau enggak gitu. Nah, kadar kemanisannya juga sesuai selera, tapi biasa kalau teh manis standar itu kan kadar gulanya itu sekitar 8%, itu udah standar lah manisnya. Nah, itu kalau dirasa enak banget, lagi-lagi hangat gitu kan. Nah, udah seduh gitu kan, udah kita saring gitu kan, si kulit rambutan itu kita biarin. Pada umumnya teh-teh biasa, kalau kita buat begitu, kita endapkan satu malam aja dia. Kan udah pas, kulit rambutan ini enggak, dia punya luar biasa. Kita rebus lagi, ngeluarkan ekstrak lagi, bisa kita gunakan lagi, dia tidak basi.
0: Menurut pengakuan Bu Rahmawati, kulit buah yang kering bisa digunakan kembali hingga beberapa kali seduh. Sementara daging buah rambutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai olahan makanan yang nikmat. Termasuk bijinya juga bisa dimanfaatkan untuk cemilan kerupuk.
1: Buahnya waduh, buahnya ini semua bisa jadikan dodol, bisa jadikan selai, bisa dijadikan sirup, bisa jadikan manisan, apa aja bisa. saya olah sendiri untuk konsumsi sendiri. Ya, bisa bijinya diolah. Jadi bijinya ini kebetulan tanin di dalam bijinya itu sungguh luar biasa banyaknya. Jadi kita harus berulang-ulang kita rebus gitu kan. Kita rebus dengan garam, kita buang air. Setelah itu baru kita jemur, udah kering gitu. Nah, baru kita pokok lah gitu, artinya kita hancurin agar bisa dibuat rempeyek gitu, pengganti kacang tanah itu bisa. Waduh. Ya, itu bisa, udah pernah saya coba itu. Rasanya ya, Pak.
0: Tak hanya memberi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitar. Bukan nama besar yang diinginkan oleh Bu Rahmawati atas apa yang telah diperbuat dengan limbah rambutan yang diolahnya, tetapi berbagi ilmu dengan para tetangga adalah apa yang diinginkan oleh lulusan teknik industri ini.
1: Ya, saya pribadi gini, saya kebetulan backgroundnya itu dulu D3 pakai UFU ya, pendidikan ahli kimia. UFU. Nah, S1-nya teknik industri di itu. Nah, berkesimpulan saya, kepala laboratorium dulu, terbatas ilmu yang saya tahu gitu. Kenapa sih nggak saya bagi-bagi ke orang lain gitu? Atau mau hebat atau enggaknya itu nggak saya pikirin. Iya, saya bilang gini, kita itu binjai kota rambutan. Kita punya teh sendiri loh, teh kulit rambutan itu nggak kalah hebat dari teh-teh lain. Meskipun kita nggak punya kebun teh, tapi kita punya teh khas sendiri gitu. Kenapa sih nggak kita berdayakan ini, kita konsumsi, paling nggak kita konsumsi sendiri lah, nggak usah teh lagi. Jadi masalah saya populer atau apa itu nggak dalam ini. Kira itu lagi, toh usia saya juga nggak muda lagi. Pak saya ini tadi yang bisa membiri kelak gitu. Iya, saya senangnya kalau punya halaman gitu, bukan hanya ditanami bunga, bagaimana ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Nah, saya ininya tanaman itu bagaimana saya menanam satu tanaman yang saya bisa buat teh dan saya bisa buat jadikan keripik itu apa aja, kayak bunga telang gitu, jadikan teh bunga telang, saya dapat jadikan dia keripik bunga telang gitu. Jadi di tanam itu ada yang bermanfaat loh buat kita. Jadi tanpa kita beli, kita bisa mengkonsumsi sendiri buat keluarga kita. Cok mengurangi juga biaya pengeluaran kita sih. Saya kan punya komunitas, termasuk saya tuh orang PKK ya. Satu komunitas PKK itu, ayo loh ibu-ibu, kita manfaatkan sebisa kita apa yang ada di seputaran kita. Yang penting tanaman itu tidak bersifat toksik dan kita harus tahu tanaman ini apa sih khasiatnya, nah, gitu kan. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan itu ini sih gitu. Jadi ayo lo rame-rame gitu ini.
0: Pendengar, apa yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati tentunya sangat menginspirasi. Menjadikan limbah buah yang tak terpikirkan oleh kita menjadi olahan makanan yang istimewa. Demikian tadi Features Dokumenter dengan judul Buah yang Kaya Manfaat dari Binjai. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Vita Alfia dengan Aku Sehiyah, lagu dari Papua, mengantarkan kebersamaan kita ke jam 9:36 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini Sherly akan bagi informasi dari dunia kuliner, Abang Kakak. Jadi ya, ini gak hanya dikenal sebagai daerah wisata, dataran tinggi Gayo ini juga dikenal dengan rempah dan kuliner unik khas daerah. Nah, ada yang namanya sambal terong Belanda atau biasa disebut sambal cecah. Ini merupakan salah satu menu wajib masyarakat Gayo untuk disantap bersama sayur rebus pucuk labu. Wow, kalau dilihat dari bentukannya aja ini udah menggugah selera ya. Bisa dimakan bersama nasi hangat dan juga lauk pauk yang udah Abang Kakak masak sendiri gitu ya. Oke deh, kita balik ke lagu-lagu lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Bencana alam. Tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas. Mas, bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi, Dek. Sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Komplek Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.

Tanjung Perak, Bossa Nova ya, dari Dina, Bang Kakak. Membawa kita ke jam 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Nah, artinya saya sekalian pamit dari ruang dengar Bang Kakak ya. Nanti bakal ada Marlon yang akan nemenin Bang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Happy weekend, bahagia selalu Bang Kakak ya. Dan pastinya tetap semangat untuk besok hari Senin kembali beraktivitas. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Anda sedang mendengarkan

0: merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Ah, pokoknya nak gue diati ekonya ya.
2: Togel, apa kerja yang diati itu? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam tidak ada lagu na lain. Matikan itu.
3: Ini rusak nanti.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang, Abang Kakak. Semoga hari ini pada sehat ya. Dan kalaupun sudah sakit, semoga cepat sembuh penyakitnya. Dan Malon akan menemani Abang Kakak sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita ada di acara Etalase 884. Jadi sambil kita putar lagu, Marlon juga akan berikan informasi seputar bisnis atau ide usaha untuk Abang Kakak. Dan sekarang kita mulai dengan sebuah lagu Batak dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW.
1: Here we go.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu berjudul Marpoken Abang Kakak dari Fadil Hasibuan, dan itu adalah lagu dari Tapanuli Selatan. Sekarang kita bahas ide bisnis Abang Kakak, yang mana ide bisnis kali ini adalah ide bisnis dari telur gitu ya. Jadi kalau misalnya Abang Kakak punya banyak telur, mungkin bisa dibuat menjadi berbagai macam jajanan yang akan Marlon sebutkan ini. Yang pertama adalah menjadi telur gulung. Nah, telur gulung ini adalah jajanan klasik yang selalu memiliki pasar, terutama di lingkungan sekolah dan juga pemukiman. Proses pembuatannya sederhana, cuma butuh telur kocok aja yang digoreng tipis, lalu digoreng menggunakan tusuk sate gitu, dengan variasi saus dan juga taburan bumbu. Terus juga telur gulung ini dapat dijual konsisten setiap hari gitu. Jadi nggak ada kayak musim-musiman gitu, tiap hari gas aja terus gitu. Dan kalau misalnya kita bilang modalnya nih, ya taruhlah misalnya modalnya untuk 40.000, enggak 40.000 deh. Ya taruhlah 40.000 mungkin ya, dapat 40 butir telur. Dan kalau misalnya Abang Kakak bisa menghasilkan 60 tusuk dari itu dan dijual dengan harga Rp2.000 gitu ya. Nah, jadi 120.000 dapatnya. Padahal modalnya tadi 40.000 gitu. Dan juga itu tentunya kalau dikurang-kurangin dengan harga minyak atau juga harga bumbu-bumbu mungkin ya berapalah gitu ya. Jadi lumayan menjanjikan, lumayan menggiurkan Abang Kakak kalau misalnya kita jualan telur gulung. Dan tentunya telur enggak cuma bisa dibuat jadi telur gulung ya, ada juga telur yang lain. Nanti kita bahas. Sekarang kita putar lagu selanjutnya berjudul Emas Malaysia dari Ian Sauta featuring Eka

0: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari John Eliaman Saragih ya Bang Kakak, berjudul Rimbang Po ya, tentang seseorang yang lupa akan bahasa daerahnya. Dan kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas ide bisnis yang dibuat dari telur. Selain tadi ada telur gulung, yang selanjutnya adalah sosis telur ya. Kadang-kadang disingkat orang sostel gitu ya. Tapi yang gak paham sostel, pokoknya itu sosis sama telur. Jadi sostel ini merupakan jajanan favorit anak-anak karena perpaduan sosis dan telur yang gurih begitu. Yang mana sosis itu dicelupin dulu ke telur kocok Abang Kakak, lalu digoreng hingga matang. Dan cara membuatnya juga ini cepat sehingga cocok untuk jualan harian, gak ribet-ribet lah gitu. Dan kalau misalnya kita perkirakan ya, katanya mungkin 30 ribu itu bisa dapat berapa nih, 40 tusuk gitu ya. Kalau misalnya dijual 2 ribu, nah jadi dapat 80 ribu gitu. Kalau dihitung-hitung kasar-kasarnya sih lebih menguntungkan telur gulung tadi. Cuma kalau misalnya telur gulung mungkin siapa tahu daerah Abang Kakak kurang suka gitu ya seleranya, ya coba aja yang sosis telur ini gitu. Tapi yang susahnya kalau sosis telur ini ya ada bahan lain yang harus kita perhatikan, yaitu sosisnya. Jadi begitu harga sosis nanti mahal, ya kita mikir-mikir lagi untuk bikin sosis telur gitu. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, lagu dari Karo berjudul Sayang Ke Aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Brukliya dan juga Paul Sitepu Pangkeka berjudul Nangka Muda. Sudarto Sitepu ya, Paul Sitepu lagi. Nama siapa itu? Dan kita lanjutkan lagi Pangkeka membahas ide bisnis dari telur. Nah, yang tadi kan Marlon katakan itu adalah telur dari telur ayam gitu ya. Tapi kalau misalnya Pangkeka punya telur yang lain, misalnya telur puyuh. Telur puyuh ini bisa digunakan untuk jadi telur puyuh balado mini gitu. Jadi telur puyuh balado mini itu cocok dijadikan lauk tambahan nasi bungkus atau cemilan pedas, yang mana telur itu direbus lalu kemudian dimasak dengan bumbu balado sederhana lalu kemudian dijual dalam porsi kecil. Nah, produk ini tentunya tetap menguntungkan meskipun harganya terjangkau gitu. Tapi ya lihat-lihat juga ya harga telur sekarang berapa gitu. Jadi sesuaikan juga harga penjualannya nanti dengan harga telur sekarang itu berapa. Nah, Pangkeka sampai di sini dulu ya Talase 884 kita untuk hari ini. Jadi informasi bisnisnya sampai di sini. Nanti jam 12 tentunya kita akan kembali lagi, tapi dengan informasi yang lebih umum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pojojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Jaga Depari ya Bangga, berjudul Babah Kampil, dan kita ke informasi seputar budaya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Monaco dan juga Andorra sekaligus delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO yaitu Muhammad Umar mengatakan acara yang menampilkan Kolintang tidak hanya menjadi pertunjukan seni tetapi juga membawa pesan perdamaian. Kolintang dari Minahasa berpadu dengan balafon Afrika Barat dalam acara Celebrating Kolintang itu diadakan di Markas Besar UNESCO pada hari Kamis yang lalu Bang Kakak. Di mana itu Markas Besar UNESCO? Itu di Paris ya, jadi bukan di Indonesia. Dan kegiatan KBRI Paris dan juga delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO tersebut mengusung pesan budaya sebagai ruang dialog dan kerjasama antar bangsa, demikian yang disampaikan oleh KBRI Paris. Dan Dubes menilai bahwa pengakuan dan apresiasi yang semakin luas terhadap suatu warisan budaya tidak menghapus identitas dan kepemilikannya, tetapi justru semakin memperkuat penghormatan terhadap warisan budaya tersebut. Jadi kalau misalnya Kolintang nanti dikenal oleh masyarakat dari luar Indonesia, Bang Kakak, ya bukan berarti itu bukan khas dari Indonesia lagi gitu ya, tapi justru ini semakin dihargai Kolintangnya. Dan pada kesempatan itu, grup yang namanya adalah Pinkan Kolintang Indonesia membawakan sejumlah lagu Nusantara, sementara seniman balafon menampilkan musik tradisional mereka. Dan keduanya kemudian berkolaborasi membawakan sebuah lagu yang disebut atau berjudul La Vie en Rose sebagai simbol perjumpaan budaya Asia dan Afrika. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Batik Nasional pada 2 Oktober sekaligus memperkenalkan kekayaan ekspresi budaya Indonesia kepada komunitas internasional di UNESCO. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi lainnya Bang Kakak. Tapi karena mendekati waktunya azan zuhur, sekarang kita putar lagu, sebuah lagu religi dari Ada Band dengan judul Senandung Lagu Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

kita sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah dan husnul khatimah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

Sebuah lagu dari Rimta Mariani Borugenting Abang Kakak berjudul Cemburu. Dan kita lanjutkan lagi dengan informasi lainnya. Jadi di Yogyakarta Abang Kakak ada aksi bertajuk Simfoni 1001 Pembatik 2026 yang digelar di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada hari Sabtu kemarin. Dan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, yang mana ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan pada generasi muda terhadap batik. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, yaitu Emi Suryandari. Dia pada aksi pembukaan 1001 pembatik tersebut mengatakan bahwa keterlibatan anak-anak muda dalam agenda budaya tersebut menjadi bukti nyata tumbuhnya rasa kepemilikan generasi penerus terhadap batik tradisional, sehingga dia mengajak generasi muda untuk mencintai batik asli Indonesia. Pihaknya juga mengajak generasi muda dan juga masyarakat pada umumnya agar menjadikan batik itu bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi warisan yang terus hidup, berkembang, dan juga berinovasi. Nah, aksi membatik tersebut dilakukan secara massal begitu sepanjang 550 meter. Waduh ya. Dan ini dimulai dari Simpang 4 Terang Bulan hingga Monumen Serangan Umum 1 Maret. Tapi 550 meter itu bukan kainnya, Bang Kakak ya. Maksudnya barisan dari mereka begitu, kalau misalnya dibariskan ya sampai segitu, sampai segitu banyaknya. Dan menurutnya, aksi membatik ini sengaja digelar di kawasan Malioboro agar masyarakat luas dan dunia internasional mengetahui Yogyakarta tetap eksis sebagai kota batik dunia, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah eksis, ya nggak ada lagi lah tuh cerita kecolong-colongan ya. Colongan, ini budaya kami, wah nggak ada itu. Dan Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Trisna Sinta Brukliat berjudul Biring Manggis, yang kemana-mana tetap ya dari Pro 4 Medan.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

Sebuah lagu Batak Abang Kakak dari Arul Gurning berjudul Loje. Loje itu artinya capek kalau dalam bahasa Batak gitu ya. Jadi dia capek terhadap tingkah pasangannya. Nah Abang Kakak, ke informasi lainnya, Menteri Kebudayaan kita itu Pak Fadli Zon menyampaikan bahwa film Jamin Setia Selamanya karya sutradara Rako Prianto bisa menjadi media edukasi sejarah. Pada acara pemutaran film Jamin Setia Selamanya di Jakarta pada hari Jumat lalu, dia menyampaikan bahwa film pahlawan nasional Jamin Ginting Suka itu menyajikan narasi sejarah dengan alur cerita yang menghibur dan juga sinematografi yang apik. Dan sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, dia mengatakan bahwa Jamin Setia Selamanya menceritakan kisah kepahlawanan dan juga itu adalah kisah tentang Jamin Ginting pada masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan ketika Belanda berupaya merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Di samping menampilkan adegan laga, perang, dan kehidupan sehari-hari pada masa itu, film Jamin Setia Selamanya menunjukkan budaya, adat istiadat, dan juga kearifan lokal di daerah Karo, Sumatera Utara gitu. Dan Menteri Kebudayaan menyebut bahwa Jamin Setia Selamanya, film itu ya, ini adalah sebagai contoh praktik bagi penggarapan film sebagai media edukasi tentang sejarah perjuangan bangsa. Dan film yang dibintangi oleh aktor Raffi Sudirman itu diharapkan bisa mendorong pembuatan film-film yang juga bisa menginspirasi generasi muda di seluruh penjuru tanah air gitu. Jadi ini film dari Sumatera Utara Bang Kakak temanya ya atau ceritanya. Tapi nggak cuma di Sumatera Utara tentunya ditayangkan gitu. Jadi secara nasional mau itu di Jakarta, mau itu di kota-kota lain itu juga ditayangkan. Dan selama ini masih tayang, silahkan nonton di bioskop-bioskop kesayangan Bang Kakak ya. Jangan sampai nanti mau nonton ini udah nggak ada lagi filmnya. Menyesal nanti. Dan Abang Kakak, sekarang kita ke lagu selanjutnya. Kali ini dari Mariana Sitanggang berjudul Di Homa Salelingna. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabi.

Cara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kilogram. Sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Masih di Perempat Medan Abang Gagak, dan tentunya masih bersama Marlon di sini. Kita ke informasi lainnya. Jadi pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menyiapkan revitalisasi istana dalam muka sebagai bagian dari penguatan pelestarian cagar budaya daerah menjelang pelaksanaan jaringan Kota Pustaka Indonesia atau JKPI 2028. Bupati Sumbawa yaitu Syarafuddin Jarot bersama dengan jajaran pemerintah daerah membahas rencana tersebut dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi di Jakarta pada hari Kamis yang lalu. Jadi istana dalam loka ini merupakan bagian bersejarah yang berkaitan erat dengan perjalanan Kesultanan Sumbawa dan juga perkembangan kebudayaan masyarakat Tanah Samawa. Dan bangunan tersebut memiliki nilai arsitektur sekaligus menyimpan sejarah Kesultanan Sumbawa dan juga kehidupan masyarakat Tanah Samawa. Dan oleh karena itu pemerintah ingin sekali merevitalisasi, dan ini dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter, nilai sejarah, dan keaslian bangunan sebagai bagian dari identitas budaya Sumbawa gitu. Nah, semoga nanti kalau misalnya direvitalisasi ya nggak pangling kita ya. Lah ini apa nih, perasaan nggak kayak gini dulu gitu. Jadi kayak nggak berubah bentuknya tapi juga semakin cantik gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita ke lagu selanjutnya. Kali ini lagu Ahama Artina Cinta dari Tapanuli Selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan. Oh!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Abang dan kakak, di hari yang mendung-mendung seperti ini jangan lupa ya untuk minum air hangat supaya kesehatannya terjaga. Dan karena memang sekarang itu lagi musim sakit penyakit ya, jadi jangan sampai ketularan juga abang kakak. Nah abang kakak, nanti jam 2 kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu keroncong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: jual kami, Mbue Bujur.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Wah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Prom 4 FM, suara budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perempuan Medan Abang Kakak, dan kita akan bagikan informasi seputar gaya hidup ya di acara keroncong ini. Nah, kalau misalnya kita mungkin sering mengalami perasaan mengantuk dan lesu setelah makan siang, dan itu mungkin kita anggap lumrah oleh kebanyakan orang gitu ya. Ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Dan kadang-kadang kita itu kerap menyalahkan faktor makanan yang baru saja dikonsumsi atau jam biologis tubuh yang sedang menurun. Tapi ternyata Abang Kakak, kalau misalnya rasa lelah itu intens di siang bolong, ternyata itu bisa menjadi sinyal atau alarm bahwa tubuh kita itu sedang kekurangan vitamin D. Ternyata sepenting itu vitamin D. Dan dijelaskan juga oleh para peneliti bahwa ternyata kadar vitamin D dalam tubuh itu sangat mempengaruhi ritme istirahat seseorang. Bahkan katanya itu bisa mempengaruhi langsung dengan kualitas tidur kita di malam hari. Yang mana ternyata vitamin D itu memerankan penting dalam tingkat energi, fungsi otot, keseimbangan suasana hati, dan juga regulasi tubuh secara keseluruhan. Jadi mungkin kita anggap kayak biasa-biasa aja kita vitamin D ya. Kalau misalnya dulu kan dibilang jemur aja di bawah matahari gitu. Tapi ternyata sepenting itu fungsi dari vitamin D ya Bang Kakak. Jadi ya nggak cuma soal makanan, tapi juga soal vitamin D. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi seputar gaya hidup lainnya Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game udah nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan alunan musik keroncong Indonesia.

Semoga keroncong dari Indah Ariesta menggagak berjudul Tanpo Seliramu. Dan kita masih melanjutkan informasi seputar gaya hidup. Mungkin banyak yang tahu ya, kalau misalnya setelah makan itu sebaiknya kita minum ya untuk kesehatan ginjal. Tapi kalau misalnya sesudah makan malam, emang apa sih yang baiknya untuk diminum Abang Kakak? Jadi ternyata ya, menurut ahli gizi, ya yang paling baik tetap aja air putih gitu setelah makan malam. Kenapa begitu? Karena air putih itu berfungsi untuk menghidrasi ginjal, yang mana ginjal itu berfungsi juga untuk menekan atau membantu yang namanya penyaringan dalam darah kita. Jadi kalau misalnya ginjalnya terhidrasi atau basah, beban ginjal itu menjadi lebih ringan lah Bang Kakak. Jadi ya sekali lagi ya, apapun yang harus dimakan ya minumnya air putih gitu. Beda dengan iklan yang kebanyakan kita lihat di TV ya, apapun makanannya gitu. Nah kalau misalnya soal waktu minum, ini kalau misalnya air putih hangat setelah makan itu dianjurkan, apalagi kalau misalnya sebelum tidur gitu. Katanya itu akan membantu kita lebih rileks. Dan kalau misalnya di malam hari, disarankan minum itu sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur Abang Kakak, supaya frekuensinya berkurang. Jadi menjelang kita tidur itu gak baik kalau misalnya ginjal itu dicokoki dengan air minum yang banyak juga, gak baik sebenarnya. Karena nanti ginjal juga akan jadi berat kerjanya gitu. Jadi sebelum tidur dikasih jeda, tapi sesudah makan malam ingat untuk minum air putih. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi seputar gaya hidup lainnya Abang Kakak, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

0: Woi, apa dah?
1: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
0: Hah? Pinjam duit?
1: Iya Nur, 500.000 aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
0: Ada sih, tapi aku perlu.
1: Tolong ya Nur, ini penting kali.
0: Ya udah, janji ya.
1: Iya iya.
0: Macam lagi nih.
1: Iya. Udah sebulan, aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minum sama siapa lagi coba ya. Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
0: Oi.
1: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500.000 aja Nur.
0: Lagi?
1: Nanti setengah jam lagi aku bayar Nur.
0: Untuk apa sih?
1: Nur tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
0: Iya tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu tuh Ida selalu pinjam uang, setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
1: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
0: Hah? Ida, ya ampun.

Abang dan kakak sampai di sini dulu ngalon menemani untuk hari ini, dan nanti jam 3 akan ada Pro Dangdut tentunya bersama dengan Hanum. Dan ingat, sekarang hari Minggu, jadi jam 4 silahkan koro-koro sepuasnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di dari Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Bukan darah beberapa kantong lagi. Di rumah sakit ini sudah habis, nak. Kemana kita harus mencarinya lagi, Nin? Nini juga bingung, nak. Mau beli darah, uang kita tidak cukup.
1: Coba kamu tanyakan sama temanmu yang sering mendonorkan darahnya. Mungkin mereka bisa menolong ayahmu.
2: Oh, iya, Mak. Si Doni sering mendonorkan darahnya, Mak. Nina baru ingat. Mak, itu si Doni. Dia datang kemari.
3: Nin, ayahmu sakit ya?
0: Iya, Don. Kamu bisa tolong ayah aku enggak?
1: Alhamdulillah, pucuk dicinta ulang tiba. Doni, tolong ayah si Nina ya. Dia butuh darah.
3: Ya, kebetulan ini, Bu. Saya memang mau mendonorkan darah hari ini. Sebab mendonorkan darah itu sangat banyak fungsinya, Bu. Salah satunya sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Misalnya satu kantong darah dapat menyelamatkan 3 nyawa dan mendeteksi dini risiko kesehatan, Bu. Melindungi jantung, ya, dan juga mencegah stroke serta meningkatkan sel darah merah kita dan mencegah penyakit gula, Bu. Banyak manfaatnya, Bu.
2: Ternyata kamu pemuda yang pantas diacungkan jempol ya, Don, karena peduli dengan orang yang sangat membutuhkan darah.
3: Ah, jangan memujiku terlalu tinggi lah, Nin. Mendonorkan darah itu menjadi hal yang biasa kok, kalau kita semua sadar bahwa yang membutuhkan darah adalah saudara kita juga, sesama manusia.
4: Sudahkah Anda mendonorkan darah? Status kesehatan seseorang pendonor darah akan berubah setiap 3 bulan sekali. Dan dengan mendonorkan darah, kesehatan diri kita tanpa kita sadari seakan diperiksa secara langsung. Sehingga segala penyakit yang menempel di dalam tubuh kita dapat terdeteksi lebih cepat. Manfaat mendonor darah untuk kesehatan kita dan juga untuk orang lain. Dengan mendonorkan darah, darah kotor dan kental kita yang menghambat peredaran darah dapat dibuang dan diganti dengan darah yang lebih segar. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Medan FM 88,4 MHz Benteng Budaya Sumatera Utara.

0: Bunda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik nih.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada, senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak di hari Minggu ya, jam 3 sampai jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang sore hingga malam hari nanti. Diawali dengan Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahut. Yang mau request lagu lagi boleh ya, yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin Asik Makin Yahut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Lumi.
1: Apa kabar Kak Anum?
0: Sehat alhamdulillah Bang Lumi, gimana kabarnya?
1: Sehat, bahagia, baik selalu Kak Anum, semangat selalu Kak Anum.
0: Iya dong, harus semangat di hari Minggu ya.
1: Jadi cuacanya pun panas sekali enggak Kak Anum, tadi pagi pun mendung, siang tadi kan enggak.
0: Ini mendung panas, mendung terusnya ini.
1: Itu masih ada matahari juga keluar Kak Anum.
0: Di sini enggak gelap kali, cuman kirain ada hujan, enggak hujan-hujan ya.
1: Enggak hujan-hujan.
0: Bang Lumi.
1: Iya Kak Anum.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya darinya itu Kak Anum. Selfiama Kak Anum.
0: Selfiama
1: ya.
0: Selfiama.
1: Iya, terima kasih Kak Anum.
0: Selfiama terima kasih.
1: Iya, juga terima kasih.
0: Terima kasih Selfiama. Ya. Bang, aku enggak sendirian loh, aku ada kawan loh.
2: Halo, ada di sini.
1: Kawannya diam-diam aja Kak Anum ya.
0: Iya. Abang kenal enggak sama dia, Bang?
1: Diam-diam juga sama.
0: Kenal enggak sama dia?
2: Halo, Bang Lumi.
1: Oh, masih kenal lah.
2: Oh, siapa?
0: Siapa ya?
1: Bang Raden kan?
0: Iya, Bang Raden. Iya. Dia berpikir-pikir dulu ini ya.
1: Iya, ternyata ini dia ya.
2: Selfiama, terima kasih
1: ya. Enggak pulang kampung Bang Raden ya?
0: Enggak pulang kampung.
2: Udah nyaman di sini.
0: Dia tinggalnya di sini.
2: Iya.
0: Iya, Selfiama. Selfiama, judulnya
1: Terima kasih
0: Selfiama. Selfiama. Ini penyanyi dangdut loh Bang. Nanti ke kalian ini ya. Duet ya.
1: Iya, mana-mana itu
0: kan. Terima kasih enggak ada lah.
2: Mengejar badai enggak sih?
1: Selfiama
0: enggak ada yang terima kasih.
1: Yang apa? Itu apa aja Kak Anum itu Kak Anum?
0: Pelukan nyata ada di mana-mana seraya, itu enggak sih?
1: Iyalah,
0: sampaikan apa? Rindu.
2: Sampaikan rindu.
1: Yang pelukan nyata aja lah Kak Anum. Pelukan nyata itu aja Kak Anum.
0: Pelukan nyata. Oke, okay. Iya. Nanti Anum puterin ya.
1: Oke, makasih Kak Anum. Saya selalu Bang Raden ya Kak Anum ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Bang Raden, Kak Anum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Raden.
2: Iya Kak Anum.
0: Kok ternyata penyanyi dangdut ya?
2: Lebih tepatnya suka nyanyi dangdut.
0: Suka nyanyi dangdut dan senang dengerin lagu dangdut ya?
2: Senang.
0: Terbukti tahu ya. Aku enggak tahu Selfiama itu. Udah kapan kok ke perempat aja lah, kok nggak usah di Pro satu.
2: Bergilir dulu ya.
0: Bergilir dulu ya, nggak bisa ya, harus langsung di Pro 4 ya. Mana tahu Bunda denger. Oke, yang mau request lagu lagi Anum buka ya di 0618463115 dan dari WhatsApp juga boleh di 0811614248. Halo.
3: Halo, makin asik makin nyahut.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum untuk keduanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Raden.
2: Ya Ibu.
3: Kenal.
2: Salam kenal kembali.
0: Salam kenal kembali. Ini kok kayak kenal ini.
3: Iya, pendatang yang
0: yang jarang datang.
3: Terlalu enggak dapat jalur.
0: Orang mana ini?
3: Warga Tamora loh.
0: Bu Wati ya.
4: Bu Ati kok udah lama kali tidak bergabung.
3: Iya, itulah Nung, susah banget.
4: Sudah kurindu-kerindukan dari kemarin-kemarin.
3: Bu Ati sampai kok gak dapet-dapet. Sampai Anda ngasih kesempatan tadi malam ya kan.
4: Iya.
3: Tak lagi buka, gak dapet juga.
4: Gak dapet juga, begitulah ya.
3: Itulah rupanya belum rezeki.
4: Kalau belum rezeki. Baiklah, Ibu mau request lagu apa ini?
3: Bunga dan Kumbang.
4: Bunga dan Kumbang. Bunga dan Kumbang itu lagu siapa itu Bang?
3: Rita Alfi.
4: Karena dia lebih tahu dangdut nih. Bu Wati kenal nggak nih sama kawan aku nih?
3: Ya inilah baru dengar suaranya.
4: Oh, baru. Oh, ya. Oh,
3: berarti ini semalam itu di Pro 1 ya kan?
2: Iya. Oh iya, iya Ibu ada Raden, benar.
4: Iya. Raden, Raden dia kalau hari Minggu ku request kemari dianya biar dia karaoke. Bunga dan Kumbang itu dari Vita Alfia ya. Oh, baiklah nanti Anu puterin ya Bu Ati ya.
3: Terima kasih ya Ibu, tunggu lagunya. Assalamualaikum untuk kalian berdua.
4: Baik. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Itu tadi Bu Ati di Tamora, Tanjung Morawa ya.
2: Requestnya Bunga dan Kumbang.
4: Request Bunga dan Kumbang. Kayaknya masih bisa kita ini buka lagi ya.
2: Boleh.
4: Yang mau request lagu lagi di 0618463115. Ini harus diancam nih. Ini gak ada yang menelepon nih pasti.
2: Iya.
4: Nah, kan diancam. Baru. Halo.
2: Bro Dangdut.
5: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum Kak Anu Borutasuhu.
4: Waalaikumsalam Ririn Boruda Manik.
5: Ririn Lasira Ugoya.
4: Kenalan lah sama kawan aku di sini.
5: Hai Bang Raden.
2: Oh udah kenal ya?
5: Bang Raden.
2: Iya, halo, salam kenal juga Kak Ririn.
5: Iya, alhamdulillah Ririn bisa ikut koro-koro. Soalnya kan Kak, di belakang rumah kan ada pesta. Jadi Ririn yang jaga hidangan. Rupanya di sebelahnya ada yang meninggal.
4: Oh,
5: di rumah sakit, jadi dihentikan. Ririn lari pulang.
4: Oh, melarikan diri ya.
5: Iya.
4: Nanti jam 4 ikut ya, koro-koro Pro Dangdut.
5: Oh, pastinya dong.
4: Duet lah.
5: Kalau kan gak lengkap lah hidup Ririn.
4: Duet sama Raden ya.
5: Ya, nanti kita ya Bang.
2: Boleh.
4: Tunggu, Bang Lumi marah gak?
5: Ya, kalau dia udah oke-oke aja nih.
4: Oke, ini hari ini mau request lagu apa ini?
5: Lagunya dari Mala Agata, Kak.
4: Mala Agata yang mana?
5: Bawa aku lari.
4: Bawa aku lari, kenapa minta dilarikan?
5: Iya, udah berapa hari gak lari-lari.
4: Gak lari-lari ya. Nanti Anu puterin lagunya nih ya.
5: Oke,
4: Mala Agata.
5: Makasih.
4: Bawa koper pula lah dia.
5: Jangan, kalau bawa koper nanti mama papa nangis.
4: Iya, baiklah.
5: Sadarnya hilang. Buat Kak Anu, Bang Raden. Selalu terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang request lagu Mala Agata Bawa Aku Lari.
2: Bawa Aku Lari.
4: Iya, langsung aja lah ya aku puterin lagunya.
2: Iya.
4: Ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar.

Dan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Iya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Mala Agata bawa aku lari. Kemana? Kemana? Kemana kok tadi? Sholat. Rajin iya. Kali kok ternyata ya. Hei, kewajiban. Iya, yang ngomong. Yeah, yang mau request okay. Lagi ya, buka lagi di 0618463115. Masih request ya, belum koro-koro.
1: Oh, belum koro-koro.
0: Iya, pas pukul 16 nanti ya. Okay. Halo.
2: Pro dangdut.
3: Makin asik, makin yahoo.
0: Iya.
1: Oh, kasih Cynthia ini kayaknya.
0: Udah hafal dianya. Cie, udah hafal dianya.
3: Rame.
0: Oh, memang kalau aku yang siaran memang selalu rame.
1: Selalu rame.
3: Oh iya.
0: Iya, ada Abang siapa namanya?
1: Raden.
0: Abang Raden. Iya. Yeah. Mau request lagu apa nih?
1: Kak Cynthia. Dia
3: coba Lolita coba.
0: Lolita, judulnya apa tuh?
3: Yang gak zaman punya baca satu aja.
0: Apa itu
1: judulnya? Apa itu judulnya?
3: Gak zaman ini.
0: Enggak zaman.
3: Satu aja judulnya.
0: Bentar ya. Enggak zaman punya pacar satu Lolita. Oke, nanti anu puterin ya lagunya ya.
3: Nanti karaoke lagi itu lah ya.
0: Iya, nanti karaoke lagu ini insyaallah ada ya.
3: Yang ori lagu ya, enggak tahu.
0: Iya, mudah-mudahan ada ya. Oke, nanti anu puterin lagunya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi penelponnya ya, yang mau request lagu. Mungkin ini jadi requestan terakhir. Abis itu nanti kita buka koro-koro ya. Yang mau request lagu ya, kalau gak mau request awas ya.
1: Udah ada nih sepertinya.
0: Halo.
4: Halo.
1: Pro dangdut.
4: Pro dangdut makin asik makin yahut. Request aku dangdutnya dong.
0: Boleh. Ibu Bunda Ratni, gimana kabarnya?
4: Selalu bayat, tertawa terus.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih? Kok ceria kali kayaknya ya?
4: Sehat, Mak Anom.
0: Sehat, Alhamdulillah.
4: Adanya sehat juga.
1: Sehat, Alhamdulillah Bu Ratmi. Bu Ratmi hari ini mau pengen dengerin lagu apa ini?
4: Oh, orangnya mau pengen aja lagunya. Tidak semua laki-laki ya.
0: Siapa yang nyanyi itu, Raden?
1: Siapa yang nyanyi itu ya? Baru denger juga.
0: Lagu lama itu loh. Itu lagunya Hamdan ATT ya kan?
1: Oh iya.
4: Ricky Rido yang nyanyi.
0: Oh, mau Ricky Ridonya. Oke lah kalau gitu.
4: Kembar ya?
0: Oh iya, ada di situ ya.
1: Dua kembar, dua R biasa.
0: Oh, dua R ya. Kita adanya satu R.
1: Iya, 3R.
0: Itu ya, Rizky Rido ya Bu ya. Rizky Rido judulnya Tidak Semua Laki-Laki.
4: Tidak 2R.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Mana ini Tidak Semua Laki-Laki? Oh, ada.
1: Oke.
0: Ada Bu.
1: Dengarkan ya Ibu.
4: Dengar dulu Mbak Anom. Rizky Rido 2R-nya. Raden 1R-nya. Heeh. 1R-nya jadi 4R.
0: Jadi 4R. Bu Ratni satu lagi kan.
1: Oh iya. Iya join juga 4R Ibu Ratni. Oh iya ya.
4: Iya. Oke, tugas lagunya ditunggu.
0: Baik Ibu. Okay. Iya. Itu dari Bu Ratni ya, request lagu Tidak Semua Laki-Laki dari Rizky Rido. Langsung aja kita puterin. Ya, biar kita cepat-cepat nih masuk ke karaoke. Aku udah kepengen kali dengar suara kau, betul.
1: Woyo, iya. Keluar kecengaran. Jangan dong.
0: Enggak, biar terjatuh cinta ini pendengarnya. Siapa itu yang nyanyi? Tolong dulu kecilkan dulu suaranya. Oke, langsung aja numuterin lagu yang udah masuk ya. Ada Gak Zaman Punya Pacar Satu dari Lolita. Pasti kan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama Raden di sini.
1: Iya, beri tepuk tangannya dulu. Yeay.
0: Ada sedikit gangguan tadi karena memang perlu tantangan di depan saya sepertinya.
1: Iya, aku sih yes, cuman di tengah-tengah agak no sih dikit ya. Ternyata aku baru ini mendengar suara Raden berkaraoke. Wah, pantas lah dia kemarin masuk semifinal. Ternyata bagus ya. Iya, kok nggak ngomong aja pakai itu, nggak mau.
0: Iya,
1: sok malu-malu.
0: Ini ya.
1: Udah lama ya, memang suka lagu dangdut nih.
0: Sudah suka lama, itu dari umur 13 tahun.
1: 13 tahun ya.
0: Iya.
1: Langsung dapat nilai kamu dari Bu Ratni.
0: Oh iya. Apa Ibu nilainya?
1: Bu Ratni selalu memberikan penilaian ini.
0: Aminus.
1: Enggak. Bagus ya suaranya. 200 Mbak Hanu.
0: Masya Allah, ini ya, terima kasih Bu Ratni.
1: Hah? Sering kok sesekali 150 paling banyak ya kan Bu Ratni ya. Memang bagus Bu. Dia ini kemarin ikut lomba kan Bu, masuk semifinal tapi enggak nyampe ya ke finalnya ya. Agak-agak apa kemarin itu?
0: Agak-agak
1: kurang sehat ya.
0: Kurang sehat. Enggak fit juga.
1: Tapi jarang loh anak Gen Z ya yang suka dangdut yang lagunya jadul. Berubah namamu jadinya Raden Irama.
0: Oh iya. Raden Irama.
1: Raden Irama. Nah, jadi kalau misalnya di hari Minggu itu ya Raden, kita memang kalau jam 4 sampai jam 5 itu ada koro-koro pro dangdut. Nah, kayak inilah tadi ya karaoke. Yeah. Ini Mbak yang ini mau karaokean enggak?
0: Halo Mbaknya, Mbak Siti.
1: Maunya rame-rame ya Mbak Siti, nanti kita di akhir aja ya Mbak Siti ya. Diawali dan diakhiri nanti.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih Mbak Siti Aisyah.
1: Iya Bu Siti Aisyah, ini Bu Ratni.
0: Oh Bu Ratni, Bu Ratni. Promar tubuh.
1: Bukan kau yang Siti Aisyah. Baiklah, kita buka lah ya yang mau karaokean ya. Seperti... Bang Raden Bang tadi Raden. Yang suaranya sangat menggema di Kota Medan. Aku perkenalkan ini penyanyi dangdut kami. Di penyiaran ya. Yang mau koro-koro boleh ya di 0618463115. Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo. Yuh. Bagus tadi Raden nyanyi suaranya ya.
1: Iya,
0: makasih Kak Cynthia.
2: Percocok aja itu, jadi itu penyanyi dangdut asli.
1: Memang penyanyi dangdutnya dia sebenarnya. Dia
0: suka lagu dangdut.
1: Pemalsuan aja dia sebenarnya ini di sini. Dia penyanyi dangdut sebenarnya.
2: Boleh kita tadi ajari lagu-lagu dangdut tahu?
1: Disuruh ajari katanya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Ini mau duet enggak sama Raden?
2: Enggak pandai lagu-lagu duet.
1: Oh, enggak dia enggak pandai duet.
0: Ini tahu lagu ini lagu viral nih ada rapnya. Nih ya. Kau ciptakan pesta meriah.
1: Enggak tahu dia.
0: Itu lagi viral loh lagunya, dangdut.
1: Enggak tahu.
2: Kurang tahu lagu dangdut.
1: Enggak tahu dia. Jadi mau lagu apa nih karaoke-nya? Dia mau sendiri aja.
0: Oh iya, boleh.
1: Apa nih judulnya?
2: Lari apa coba?
0: Goyang Dumang.
2: Lolita tadi.
1: Ajep-ajep tadi ya. Judulnya apa tadi?
2: Enggak zaman punya pacar satu aja.
1: Yang tadi itu kan, kayak gitu kan? Oke.
2: Kita
1: enggak
2: tahu
1: nih,
2: bantu ya.
1: Siapa yang mau bantu?
2: Iyalah.
1: Ih, enggak pandai Anum. Aku makanya bawa dia biar ada kawanku karaokean. Enggak zaman yang original ya. Oke. Yang ini kan, Oke deh, langsung aja ya. Oke, ini dia
0: semangat,
1: Cynthia Maharani dengan Gak Zaman Punya Pacar Satu.

0: Oke, terima kasih Cynthia.
1: Makasih Kak Cynthia, bagus sekali suaranya.
0: Iya. Dapat nilai loh dari Bu Ratni. Dapat 150 untuk artis kita Cynthia Nibab di Mabar katanya.
2: Tadi nyanyi Alfa lirik enggak ya?
0: Ada, bagus semua, pas kalau liriknya.
1: Pas, cengkoknya juga bagus. Nadanya duduk semuanya.
2: Aku tadi apa nengok ini, nengok teksnya
0: gitu. Oh, dia nengok teks pantas.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kadang kan ada nengok teks juga dia enggak bisa menyesuaikan.
2: Sangat takut salah gitu liriknya.
0: Bagus. Ya,
1: bagus. Udah pas nadanya udah pas.
0: Iya. Yeah. Oke, terima kasih Cynthia sudah bergabung.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba penyanyi banyak yang datang kemari ya. Recok kali kalian di situ, ha. Kejora, aku enggak tahu lagu itu. Aku enggak tahu lagu Kejora loh. Ya aku diam aja lah, kalian aja lah yang karaokean ya. Kejora? Lesti ya? Oke. Sebenarnya ya, tiba-tiba muncul artis-artis dadakan di Pro 4. Jadi buat abang dan kakak yang mau koro-koro tunggu dulu ya. Kita ini kan dulu ya, lunasi dulu hasratnya untuk menyanyi hari ini. Yang mana? Aku enggak tahu. Yang paling atas, udah pas ini yakin, bisa, oke. Okay. Ini dia, dia juga, oke. Okay. Ini dia si Jali, Jali. udah siap, para pria dan wanita, kok parah ya, banyak kali emangnya. Sudah, oke. Okay. Ini dia. Kejora dari City. Iya.
3: Siapa dong? Ini pertama kalinya Najwa nyanyi.
4: Iya. Mana?
3: Koro kali ini.
0: Khusus ya. Aku udah bilang Siti, kau bilang Najwa, apa ya kau? Belum.
3: Kau Najwa.
4: Kau suaranya.
3: Belum.
5: Kejora kemana?
0: Jangan kau ketawa Iraden kau.
5: Safir induku.
0: Raden kau nanti ku tumbuk kau ya.
5: Dia yang ku cinta kini tak berdua. Padanya.
4: Oke, ya, bagus sekali suaranya. Aku ya.
3: Kepala aku dulu, kok tadi gak mau.
0: Begaduh kalian.
4: Oke.

0: yang bagus dulu.
1: Pada
2: Pigil aku

0: mantap ternyata suaranya.
1: Terganti rasa cinta kita.

0: udah habis. Habis. Habis. Ye, kasih tepuk tangannya dulu. Banyak kali penonton kita. Banyak kali menonton kita dari seluruh dunia.
1: Anom sebenarnya Rohana nggak mau ikut lomba dangdut, takut yang lain kalah.
0: Oh begitu. Iya, berarti kalau misalnya dirimu ikut kemarin Raden kalah ya.
1: Kalah dia, lewat dia.
0: Rohana gitu ya, ternyata baik hati hatinya. Eh, ada yang nanya siapa yang nyanyi Mbak Hanum, katanya Bu Ratni. Ibu, tanda-tanda suaranya dulu coba, Bu. Bersuara dulu kau, enggak tanda suaranya.
1: Halo Bu Ratni, nama saya Rohana.
0: Namanya Rohana, Bu, katanya. Katanya. Kasih berapa nilainya nih Bu Ratni? Tolong dulu, Bu, kasih dulu penilaian sama dia nih, Bu. Tolong, enggak mau pulang dia nih. Betul. Iya, kita buka lagi ya. Yang mau koro-koro lagi di 0618463115. Sapa dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut. Yuh. Assalamualaikum. Mau dong koro-koro bareng ke Anu?
0: Eh, aku enggak bisa. Sama Raden mau?
2: Iya, Bang Raden.
0: Iya. Raden pakai ininya nanti enggak dengar kok suaranya sirir-irir.
2: Halo Bang Raden.
3: Halo, iya.
2: Suaranya ngeri ah hidup kali. Sampai
0: terlena Ririn. Ririn tahu enggak tadi yang nyanyi siapa wanita tadi yang sudah pergi dari sini?
2: Kandang Suangga.
3: Iya, benar. Benar
2: kan? Ririn tahu suaranya.
0: Bukan, ini Rohana Jua.
3: Rohana Jua.
2: Cuma ditambah dikit aja.
0: Rohana Jua.
3: Fales.
0: Fales. Tukang fitnah ya, si Raden. Enak lo suara dia. Kami aja di sini sampai terkesima.
3: Lembut. Kayak bolu.
0: Enggak nyangka kan?
2: Enggak
0: nyangka. Ternyata penyanyi dangdut dia.
2: Diam-diam rupanya ternyata Kak Jua pinter ya nyanyi.
0: Ini mau koro-koro kan mau ini duet nih sama Raden. Mau lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Pertemuan?
0: Pertemuan tahu Abang lagunya, Bang?
4: Bisa.
0: Yang mana itu?
2: Pertemuan.
4: Kudambang.
0: Itu ya? Iya. Roma Irama?
2: Iya.
0: Yang mana yang ini? Yang mana yang bagus? Banyak kali. Yang mana? Ririn biasanya tahu yang mana yang enak nih. Yang mana Ririn? Yang...
4: Originalnya aja enggak, Kak Ririn?
2: Iya. Yang boleh.
0: Yang original.
2: Iya.
0: Yang paling atas sama original. Enggak juga. Coba kita cek dulu. Originalnya itu, iya, yang ini. Yang ini. Coba Rin yang ini enggak Rin?
2: Coba.
0: Yang ini Rin.
4: Jadi kenyataan.
2: Iya.
0: Ini aja.
4: Temuan yang ku
0: rembat. Iya, ini aja lah ya.
2: Ya,
0: oke lah kita coba lah ya. Ini dia pertemuan Raden Irama dan Ririn Nurhalimah.
4: Enggak, dia enggak ketawa.
2: Jangan Ririn Nurhalimah. Sudah sari.
0: Oke. Ririn Burdamanik. Ini dia.

0: Ini Karin duluan kan?
1: Iya.
2: Oke, mantap. Langsung joget ya, Wak. Rame lo di sini, Rin.
0: Oke sih, Kak.

0: ya nggak bareng-bareng.
1: Oh iya, lupa Bang Radennya.
2: Aku yang lupa.
0: Apa? Berempat digoyang.

0: Terima kasih Bang Raden.
1: Mantap
2: sekali. Mantap kali.
1: Mantap kali kalian ya, baru dipertemukan langsung join.
0: Kita jangan cepek limpul lah, Bu.
1: Iya, dikasih cepek limpul ini masih ada.
0: Iya, enggak cukup lah, Bu. Mungkin Raden aja kalau makan bakso maunya 2 mangkok.
2: Oh, benar itu 2 mangkok, 3 mangkok.
1: Ini mungkin cepek limpul karena Raden udah dikasih tadi 200. Oke, paten ya berdua kata Bu Ratni nih.
2: Terima kasih Bu Ratni. Iya.
0: Buatnya Bang Raden, terima kasih. Kak Anung juga, terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow, keren sekali ternyata. Iya. Ya. Nggak salah ternyata aku mengundang artis ini ya.
2: Ini bisa dikaruki lagi?
1: Ada dong. Ini terus-terusan ini sampai jam 5, nggak ada berhentinya.
2: Oh, iya.
1: Nggak berhenti suaramu nanti. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, Prodang Toro-Toro. Koro-koro Pro Dangdut
3: makin yahut. Mau dong koro-koro sama Kak Anu, sama Raden.
1: Iya. Duetnya sama Bang Raden aja. Ini Raden dan Numi jadi Rizky Ridho.
2: Iya.
1: Mau duet atau sendiri?
3: Lagunya itu Caca Andika, Kak Anu.
1: Caca Andika, duet enggak?
3: Enggak
1: sendiri.

0: Raden.
1: Oke.
0: Okay. Enggak boleh. Ih, anu inilah enggak boleh gitu ya. Enggak, aku keluar bahasa enggak nyangkal keluar.
1: Karena kasih kan kita.
0: Iya, karena kasih kan ya.
2: Saking barbarnya gitu enggak
0: apa-apa. Iya. Oke, Bang Lumi sudah bisa?
2: Iya, Bang.
0: Oke, ini dia naik beca ke istana ya.
1: Caca Handika.

0: Gano.
1: Iya, mantap sekali ya, naik becak ke istana, capek.
2: Mantap kali emang suara bang ini ya.
1: Iya, Bang Lumi, mantap sekali. Kasih nilai berapa nih Raden?
2: Raden sih 200.
1: Aku juga kayak ngasih 200 sih. Betul lo, memang bagus lo suaranya.
0: Iya,
1: dari Bu Ratni ini dapat nilainya 150 ya.
0: Oh, lumayan 350
1: betul ya. Ya ampun. Ngeri kali ya, aku ikut lah ya, kan aku ini sebagai hostnya di sini. Potong atas ya.
0: Oke, makasih Kak, makasih Kak Muradni ya, saya Muradni.
1: Oke.
0: Selamat tugas ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam. Iya, itu artis kami loh. Ririn, Cynthia, itu artis kami. Kalau ada koro-koro pro dangdut pasti selalu.
2: Pasti selalu, nggak pernah absen.
1: Nggak pernah absen. Tengok aja nih di catatan kami, selalu itu pasti Lumi, Ririn, Cynthia.
2: Iya.
1: Aku lagi nunggu nih. Biasanya Pak Anto Binje satu lagi ya. Kita coba buka lagi ya yang mau koro-koro pro dangdut di 0618463115. Halo.
3: Halo.
2: Pro dangdut.
3: Makin asik makin nyahut.
1: Ini yang kutunggu tadi ya kan.
2: Panto ya. Di Binjai.
1: Iya. Ini kau dengarlah suara Pak Anto nih, bagus sekali suaranya.
2: Iya, udah langsung aja lah ini ya.
1: Iya, mau lakukan apa nih Pak?
3: Apa nih? Coba itu aja lah, satukanlah hati kami.
1: Oi, satukan hati kami ya.
3: Yang remik ya.
1: Oh, ngeri kali. Yang remik tapi ya, nggak mau yang original ya.
3: Yang itu kan pop aslinya.
1: Coba ya, remix ya.
3: Iya.
1: Berarti remix dangdut ya?
3: Ya betul.
1: Oke, dangsut. yang oh iya ya ada bentar ya. Dan kan tangan aku tebal kali jadinya salah ketik. Tapi ini versi wanita, ini versi pria lah ya.
3: Ada yang versi pria aja Pak.
1: Ada. Oke, langsung saja ini dia Pak Anto di Binje dengan satukanlah hati kami.

0: Yeay, kasih
1: Masya tepuk tangan Allah, ya. Masya Allah, suaranya Pak Anto.
0: Wow, luar biasa ya. Langsung dikasih penilaian lagi nih sama Bu Ratni. Untuk artis kita, Anto di Binjai 200 ya, mantap, tarik terus.
1: Tarik terus.
2: Terima kasih Bu Ratni.
0: Ini yang selalu kutunggu-tunggu. Biasanya Pak Anto udah di akhir-akhir dia baru telepon.
1: Baru telepon. Karena emang gestar kita.
2: Dengan siapa ya? Dengan Anung kan?
0: Iya, kawan aku nih kenalan lah dulu Pak Anto.
1: Halo Pak Anto, ada Raden di sini Pak Anto.
2: Siapa Abid?
0: Raden. Iya.
2: Selamat berduka ya Pak Anung, terima kasih. Tetap semangat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto di Binjai. Ya, gestar kita memang. Iya. Kau lah gestarnya, gimana? Kan kau yang datang kemari ini untuk kuru-kuru. Kita buka lah ya. Kalau nggak ada kau yang nyanyi ya.
1: Oh ada.
0: Kita nggak berabsen seperti ini. Nggak mau dia di ini dikalahkan oleh. Halo.
1: Dangdut.
3: Halo. Makin asik, makin yahut.
0: Yuhuu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Tiara, Bang. Dengan siapa ya ini?
1: Bang Raden. Ada Raden di sini, Kak.
3: Oh, penyiar baru ya?
0: Iya. Tapi dia ini aku cabut dari Pro 1 kemari.
3: Oh iya, Bang. Iya, Kak. Kak Anung ini ya?
0: Iya, dong. Ku cabut dia dari sana. Ayo sini kau, ku gitu kan.
1: Mau ditarik ya.
0: Dia suka dangdut soalnya.
3: Oh iya. Tadi kalau enggak salah nyanyi juga ya, Bang itu.
1: Iya, nyanyi. Oh, denger kerinduan.
0: Tiara mau lagu apa karaoke-nya?
3: Lagu apa ya, Kak ya? Kalau gala-gala tapi versi cewek gitu, ada Kak?
0: Apa tuh lagu gala-gala judulnya?
1: Gala-gala.
0: Gala-gala.
1: Coba dong rapnya sedikit gimana, Kak?
0: Versi cewek.
3: Oh, tiada terkira rindu segala-galanya.
1: Oh, tiada terkira rindu segala-galanya.
0: Ini yang nyanyi siapa? Tia ya? Apa nyanyi? Almera Sabrina? Bukan?
3: Terserah aja lah.
1: Roma Irama.
0: Roma Irama.
3: Iya, tapi versi ceweknya.
0: Ada nih, coba ada. Coba ya. Ini ya.
3: Oke.
0: Coba, ini dulu dengan suaranya. Tunggu.
1: Gelah kembali.
0: Gitu.
1: Kembali pada
3: iya itu. Tapi iya. Versi cewek ya, Kak?
0: Iya, cewek, di sini cewek. Versi cewek sih.
3: Oke.
0: Kita coba. Oke, Tiara. Bisa?
3: Iya, Kak.
1: Semangat, Kak Tiara.
0: Oke, ini dia. Ada Kak Tiara dengan Gala-Gala.

0: Mantap kali suaranya. Kak Tiara, best sekali suaranya, best. Kak.
1: Kak, dapat nilai nih dari Bu Ratni.
2: Iya, Kak.
1: 150 ya untuk artis kita Tiara.
2: Makasih Bu Ratni.
0: Top, mantap.
2: Iya, buat Bang Raden selamat salam kenal ya buat Bang Raden.
0: Iya, salam kenal juga Kak Tiara.
2: Oh, sering-sering lah ke Pro 1 Pro 3 ya,
0: Pro 3.
2: Karena jarang enggak pernah masuk. Memang Kak cuman karaoke aja. Jadi agak-agak lupa dulu biasa di Pro 2. Jadi
1: itulah ya kan. Di Pro 1 udah enggak ada pula dangdut ininya karaoke-nya ya kan.
2: Ada buat Kanum. Selamat bertugas sama Bang Raden.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita buka pasti masih ada yang karaoke ya. Tapi udah mau menjelang pukul 5 dan sudah ada yang request nih sama aku.
0: Iya, apa itu?
1: Apa tuh? Pura-pura enggak tahu ya. disuruh nyanyi lagi kau.
0: Oh, sama Bu Ratni ya?
1: Iya.
0: Boleh Bu Ratni.
1: Boleh Bu Ratni. Tapi mau lagu apa Bu Ratni? Coba dulu. Kau mau lagu apa?
0: Kayaknya kalau udah mau sore-sore gini kayak harus semangat-semangat nih.
1: Lagu apa?
0: Gulali aja lah.
1: Gulali. Betul nih, boleh enggak Bu Ratni lagunya Gulali nih Bu Ratni?
0: Iya.
1: Coba kita tunggu dulu WA-nya Bu Ratni. Nah, ini requestan khusus ini. Jadi biar koro-koro kita ini enggak cuman monoton ya kan.
0: Iya.
1: Ada penyiar kita yang bisa menyanyi, jadi aku hadirkan di sini. Jadi semalam kalau waktu ku aja itu kok sebenarnya memang kepengen kali ya di sini juga ya.
0: Kepengen karena kan banyak di sini kan pendengar dangdut juga.
1: Iya, dia pun pencinta dangdut rupanya ya. Tadi apa kata judulnya? Gulali.
0: Boleh
1: maju terus katanya.
0: Iya.
1: Gulali. Apa tadi judulnya?
0: Gulali.
1: Gulali. Itu lagu siapa? Lagu Rama Irama juga.
0: Gulali lagunya siapa ya? Lupa juga lah.
1: Yang paling bawah.
0: Ah, ini dia.
1: Yang mana ini?
0: Iya.
1: Ini Rama Irama dong ya. Nada pria ya.
0: Iya.
1: Baiklah, sudah siap.
0: Siap, ready.
1: ready. Ini ya Bu Ratni ya, untuk Bu Ratni Mas Raja.
0: Mas Raden, Ibu Ratmi.
1: Mas Raja siapa Mas? jadi ini Raden. Raden Jejaka.
0: Raja Raden
1: ya. Tunggu, ini nanti penyanyinya Raja. Kom nih, betul dulu.
0: Bukan,
1: memang Roma Irama.
0: Iya.
1: Apa ada? Oh, mau bilangkan Raden. Iya, Raden kan sebenarnya artinya raja enggak sih?
0: Iya, ke keraton-keratonan gitu ya.
1: Iya kan? Raden Ajeng gitu.
0: Tapi kalau
1: kan.
0: Raden yang ini enggak?
1: Enggak, kok enggak ada keturunan?
0: Enggak ada.
1: Nanti kuturunkan ya.
0: Iya.
1: Salah Bu Ratni tadi. Oke Bu Ratni.
0: Okay.
1: Ini khusus untuk Bu Ratni yang bulan ini berulang tahun.
0: Oh, happy birthday.
1: Belum, tanggal 10 nanti.
0: Iya,
1: jadi apapun yang diminta Bu Ratni ku kasih. Ya Bu Ratni ya. Ini lagunya Gulali yang dipersembahkan oleh Raden yang nada pria
0: bawah,
1: ya.
0: Bawah
1: ya, jangan ini ya. Aduh, si Anum ini kayak penyiar baru ya.
0: Oke,
1: ini dia.
0: Siap.
1: Gulali.

0: Asik. Oke, Bu Ratni bergoyang ya. Di sana.
1: Iya, Bu Ratni bergoyang. Khusus untuk Bu Ratni nih loh. Jadi kalau ya

0: Mantap sekali Raden. Enggak salah memang aku ajak kau ya kan. Semalam ya kakak ngajak ya.
1: Iya.
0: Yuk. Mau pula. Masih ada lagi rupanya. Oh enggak, udah habis ya. Dapat nilai lagi loh sama Bu Ratni. Udah habis tapi kita masih ngomong ini.
1: Jadi deg-degan lah.
0: 250. Top skor hari ini.
1: Jadi deg-degan ya.
0: Iya, jadi deg-degan ya. Makasih Bu Ratni.
1: Makasih Bu Ratni.
0: Iya. Khusus untuk Bu Ratni nih loh, memang aku hadirkan juga ya. Tapi kayaknya minggu depan gak aku, jadi gak bisa ya. Mama Kang Kiki nanti aja. Kang Kiki boleh gak aku ikutan gitu?
1: Okay.
0: Gak berani. Minggu depan sama Kang Kiki soalnya ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung dari karaoke, dari request lagu sampai karaoke. Dengan lagu-lagu yang enak, yang asik ya. Tapi Pro Dangdut untuk besok masih ada, tapi kalau koro-koronya kita tunggu di minggu depan ya. Mungkin akan ada lagi Raden, nanti coba aku tanya sama Kang Kiki ya kan, biar bisa ikut lagi bergabung di sini. Baik, terima kasih buat abang dan kakak. Kita akan hadirkan jazz musik sampai setengah jam ke depan sebelum religi islami Mutiara Sore untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takas do di wotohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya sudah setengah jam kita dengarkan jazz musik ya, hanya lagu-lagu aja ya. Hanya lagu-lagu aja. Dan sudah pukul 17 lewat 36 menit.

0: waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, kita akan mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore ya. Untuk hari ini edisi 4 Oktober 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Majid SHI dengan judul Sisilah Nabi Muhammad. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa pendengar Pro 4 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah, yaitu tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu bahwasanya dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Kita tahu bahwasanya ayah daripada Nabi Muhammad Abdullah itu adalah orang yang sangat luhur budi pekertinya, orang yang sangat tampan dan perempuan terpesona kepadanya. Banyak perempuan-perempuan yang suka kepada Abdullah ini. Kenapa? Karena dia melihat ada cahaya pada Abdullah. Salah satunya adalah saudara daripada Waraqah bin Naufal. Saudara daripada Waraqah bin Naufal itu sangat suka kepada Abdullah karena dia melihat cahaya yang ada pada Abdullah itu. Namun Abdullah ini sudah dijodohkan dengan anak Wahab, yaitu Siti Aminah. Oleh karena itu saudara daripada Waraqah bin Naufal ini mengurungkan niatnya untuk bisa dekat dengan Abdullah. Nah, Abdullah kita ketahui bahwasanya kalau dia berjalan pada siang hari, maka intasyaqqa minhu rawaihul miski wal ambar. Maka akan terpancarlah, akan semerbaklah bau minyak wangi dan bau kasturi. Wa idza kana marra lailan. Kalau Abdullah ini berjalan pada malam hari, asyraqatil anwaru baina ainaihi, maka akan terpancarlah cahaya di antara dua matanya. Tastah kal misbah, membentang seperti lampu. Wa kana ahlu Makkah, dan adapun ahlu Makkah, penduduk Makkah, yusammunahu misbahul haram, menamakan Abdullah itu dengan lampu tanah haram. Likasrati nurihi. Kenapa bisa demikian? Karena yang dikandungnya adalah, di dalam tulang sulbinya adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayah daripada Abdullah ini adalah Abdul Muttalib. Kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib ini nama aslinya sebenarnya bukanlah Abdul Muttalib, tapi nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa Syaibah namanya? Karena ketika dia dilahirkan ada satu uban di kepalanya. Lalu Syaibah ini digabung dengan kata Alhamdi, maka menjadilah nama Syaibah itu menjadi Syaibatul Hamdi. Ketika pamannya Al-Muttalib membawa Syaibah ini dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka bercahayalah wajah daripada Syaibah ini. Sehingga wajah daripada Syaibah ini bercahaya dan dilihatlah oleh orang-orang pada waktu itu. Maka orang-orang pada waktu itu bersegera untuk mendatangi cahaya tersebut. Lalu berkata kepada Al-Muttalib, wahai tuan, ya ayuhas sayyid, wahai tuan, man hazal lazi ma'ak, siapa yang bersamamu ini wahai tuan? Lalu kata Al-Muttalib, "Hadza 'abdi, ini hambaku." Sejak itulah nama Syaibah berganti menjadi Abdul Muttalib. Ma aktsaru nuri Abdul Muttalib, alangkah banyaknya cahaya Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib ini ayahnya bernama Hashim. Hashim ini juga merupakan waliullah. Ketika dia berjalan, maka batu, kemudian pohon berbicara kepadanya. Lalu dia berkata, "Abshir ya Hashim, berikanlah kabar gembira pada Hashim. Sayazharu min zahrika, akan lahirlah dari tulang belakangmu nabiyun yakunu khataman nabiyina wal mursalin, seorang nabi yang dia merupakan nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir." Begitu juga keturunan-keturunan nabi sampai kepada Abdu Manaf merupakan, sampai kepada Adnan merupakan keturunan-keturunan yang mulia. Kalau kita melihat daripada silsilah keturunan nabi, Nabi Muhammad itu adalah anak Abdullah. Abdullah itu adalah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah anak Hashim. Hashim adalah anak Abdu Manaf. Abdu Manaf adalah anak Qusay. Qusay adalah anak Kilab. Kilab adalah anak Murrah. Murrah adalah anak Ka'ab. Ka'ab adalah anak Luwai. Luwai adalah anak Ghalib. Ghalib adalah anak Fihir. Fihir adalah anak Malik. Malik adalah anak Nador. Nador anak Kinanah. Kinanah anak Khuzaimah. Khuzaimah anak Mudrika. Mudrika anak Ilyas. Ilyas anak Mudhar. Mudhar anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Itulah silsilah daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kakeknya yang bernama Adnan. Oleh karena itu, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpindah-pindah dari tulang rusuk laki-laki yang mulia kepada rahim perempuan yang mulia pula. Oleh karena itu, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, yaitu menjadi nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia karena akhlaknya merupakan Al-Qur'an. Khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, keistiqomahannya dan sebagainya. Kesabarannya juga. Oleh karena itu, kepada kita semua dituntut untuk senantiasa berusaha meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada momentum peringatan Maulid Nabi ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas dunia ini, adalah untuk supaya kita mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya dan bagaimana kehidupannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Oleh karena itu, tidak ada akhlak yang paling kita contoh kecuali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka panutan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang panutannya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah orang-orang yang akidahnya tidak seiman dengan dirinya, ataupun pakaiannya tidak menutup aurat, itulah yang menjadi tauladannya. Padahal di dalam Islam kita dituntut bahwasanya tauladan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dapat mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita mencontoh keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan kekayaan budaya Kota Medan tidak sekedar untuk ditampilkan. Budaya harus dipahami secara utuh oleh generasi muda yang mengemban misi memperkenalkannya. Ia meminta para pemenang putra-putri kebudayaan Kota Medan yang akan berlaga di tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan daerah secara komprehensif. Pesan tersebut disampaikan Riko Waas saat menerima audiensi para pemenang putra-putri kebudayaan Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan. Riko menekankan pemahaman kebudayaan tidak boleh berhenti pada seni pertunjukan semata, melainkan harus mencakup sejarah hingga kekayaan kuliner yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Medan. Ia menambahkan keberadaan budaya Duta Budaya memiliki peran strategis dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta generasi muda terhadap keberagaman etnis serta budaya yang hidup harmonis di Kota Medan. Sementara itu, budayawan Kota Medan Muhar Om Tato yang hadir mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution menjelaskan ada 6 pasang putra-putri kebudayaan yang siap dikirim ke tingkat provinsi pada November mendatang. Itu tadi berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Abang Nanaka, sahabat budaya, pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Prambat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita ada di Irama Nusantara ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu Nusantara dengan berbagai informasi lainnya. Nah buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Hari Minggu biasanya jam-jam segini nih rame-ramenya di jalan ya, karena banyak yang baru liburan nih sama keluarganya mau pulang ya kan. Ada juga yang baru mau keluar ya, hari Minggu malam keluarnya ya kan. Dan apapun itu ya kan, mana tahu juga ada yang sedang makan malam ya, cari makan malam ya. Apapun yang dilakukan pasti hari ini menyenangkan ya, karena weekend. Dan besok lagi harus lebih bersemangat lagi di hari Senin ya. Hari Senin awal bulan ya. Harusnya sih lebih bersemangat ya, jangan malas-malasan. Malas-malasan pakai es. Tetap harus bersemangat buat Abang dan Kakak yang sedang makan malam. Selamat menikmati makan malamnya, selamat menikmati kebersamaannya bersama keluarga. Walaupun Hanum tidak bersama keluarga. katanya. Nanti akan Hanum hadirkan kembali informasi-informasi dan lagu-lagu yang menarik. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Prambat Medan Suara Budaya Nusantara. Yang mau makan ya, ada Bare Solo di sini dari Ria Amelia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Timang-Timang anakku sayang dari Judy M. Sani ya. Dan untuk informasi yang pertama, ini adalah dalam kebudayaan masyarakat Batak Toba, ada satu pepatah filosofis ya, yang memiliki makna pilar utama tata relasi kekerabatan dan lihan natuli, di mana sosok tulang ini menempati posisi yang amat dimuliakan dan dihormati. Rasa hormat yang mendalam pada tulang bukan sekedar formalitas garis keturunan, melainkan manifestasi dari keyakinan spiritual dan sosial bahwa tulang ini adalah sumber berkah atau pasu-pasu dan mata air kehidupan bagi keponakannya atau bere ya. Penghormatan tinggi ini tercermin secara nyata dan anggun dalam salah satu ritual paling krusial, yaitu pada pernikahan adat Batak Toba, yaitu Tintin Marangkub, yaitu berarti cincin atau simbol perhiasan bernilai tinggi, sedangkan Marangkub ini berarti merangkap atau mengapit atau merangkul. Tintin Marangkub ini memiliki arti prosesi penyerahan bagian dari sinamot oleh pihak parboru atau keluarga pengantin wanita kepada tulang nihela atau paman dari pengantin pria pada saat puncak pesta pernikahan atau pesta unjuk ya. Prosesi ini terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah jodoh di luar pariban. Ketika pengantin pria menikahi dengan wanita yang bukan sepupu kandungnya atau boruni tulangnya ya, maka hak adat tulang untuk memberikan putrinya ini tidak terwujud. Selanjutnya terjadi karena pembagian hak adat sebagai gantinya, pengantin wanita secara adat diangkat dan diakui pula sebagai putri oleh tulang nihela. Pengakuan kehormatan. Nah, pihak parboru menyerahkan sebagian sinamot yang mereka terima kepada tulang nihela sebagai bentuk apresiasi dan permohonan restu ya. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.go.id. Nanti akan Anum lanjutkan lagi ya informasinya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikutnya. Ini ada Bulung Simangarata, lagu dari Tapsel dari Ridwana Daulay.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19:28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Najwa yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk menutup perjumpaan kita ya, pertemuan kita ya, akan Hanum hadirkan nih drama legenda dengan judul Pangeran Manjalutung dan Putri Benayu ya. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara siapa itu?
1: Di tengah hutan, dikelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, tidak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, tidak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau tidak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, Nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, Nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, Nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: Dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayu menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah Putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayu, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: anjeun na tuh mantuan ka dulurna ku anjeun. Mm-hmm. Ka lancekna tapi bukan berarti ngebela kasarakahan Prabu Rahwana, tapi ngebela negara Alengka Dirja. Pokoknya marame eta teh.
1: Makana kana teh kedah manco.
0: Kedah manco. Mangga jengakeun pagelaran wayang golek mekanik, serius anu bade dipedar, serius kumbakar. Gugur dalang ki dadan

यशवंत में लागू। Fatih Jebua yang telah kita putar pada malam hari ini di acara di Ononiha yang dari Suara Budaya Nusantara di minggu ini tanggal 4 bulan Oktober 2026, Abang dan Kakak di FM 88,4 AM Hazim. Dan malam hari ini spesial untuk mengingat ya, mendiang ya, mengenang mendiang Fatih Jebua, musisi Nias yang telah pergi selama-lamanya di hari ini. Dan kepada semua, malam hari ini kita tidak putar lagu yang lain, spesial kita putar lagu-lagu Fatih Jebua yang di Gustoli. Dan mendiang ini sangat terkenal sekali di kalangan Nias, dan dimanapun lagu-lagunya sudah di kalangannya sudah dikenal sekali. Ada kualitas yang lagi kita putar sekarang, kualitas satu ini teman Abang Kadam. Ini lagu lama sekali dan ini suaranya sangat merdu sekali. Dan pada hari ini dia pergi selama-lamanya, dan kita turut berduka cita sedalam-dalamnya dari Li Ononiha, RRI Medan. Dan akan kita putar nanti ada lagunya di sini, lagu Fatih Jebua berjudulnya Akhigu Madozega. Ini semua ciptanya, dan kita nanti cari lagu-lagu apa yang diciptakan oleh beliau ya. Dan sangat, yang barusan lagu itu Madu Daily, Ovan Aki, dan ini sangat viral di kalangannya itu lagu itu, lagu Aki Ulamovana. Dan tadi sudah kita putar, nggak mungkin kita putar lagi. Dan teman-teman mungkin ada yang merequest lagu mendiang, boleh. Malam hari ini saya nggak putar lagu yang lain, saya putar hanya spesial untuk lagu-lagunya karena waktu kita sebentar. Oke teman-teman, masih kita dengarkan lagu berikutnya ini, kuda satu lagi berjalan. Dan sesudah ini nanti mungkin ada teman-teman yang menyampaikan turut berduka cita, boleh kita sampaikan. Dan juga teman kita Pak Abdullah yang sudah meninggalkan kita juga. Ini Pak Abdullah ini adalah pendengar setia kita di RRI Medan dan selalu masuk di acara Li Ononiha dari dulu. Dan dia juga sudah pergi selama-lamanya, dan kita sangat kehilangan pendengar kita, pendengar Li Ononiha, selalu bergabung itu Abang Abdullah, Bapak Abdullah yang sudah kita turut berjuka cita dalamnya dari presenter ya Li Ononiha ya Odong ya saya Mesu Dugule. Dan semoga beliau berada di tempat terbaik Tuhan. Dan perlu terus Fatih Jebua.

0: Ya, sebenarnya bikin lagu Sino Tabi ya de Madozega dasi seki lagu dan lagu dana spesial malam ini karena atas kepergian pencipta atau penyanyi lagu Nias legend ya sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Mungkin teman-teman ada yang mengucapkan berlangsung boleh. Dan kita buka line tersebut di 0618463115. Juga buat teman-teman yang mau menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Abdullah ya, yang sudah yang pendengar setia kita RRI Media. Kita ada buka line telepon. Halo ya Hobuli Ononiha. Halo Yahoo Buli Ononiha. Yahoo Buli Ononiha, ini dengan siapa ini? Gitu loh, siapa ya? Si asik. Cakap. Cakap. Oke, Pak Anton ya, di sendis ya. Oke, Pak Anton. Iya, betulan. Ada biasalah lagi sibuk ya. Pak Anton ya, yang di sendis ya. Spesial malam ini untuk menyampaikan turut berlangsung kawa atas kepulihan. Ada juga penyanyi Nias yang legend, semua lagunya kita putar malam ini, Fatih Zibua, selamanya. Dan juga ada juga pendengar setia RRI Medan, Bapak Abdullah, boleh disampaikan. Bagaimana, udah pernah jumpa dengan Bapak Abdullah? Sering ya. Bagaimana kenangan dengan beliau? Benar. Benar-benar. Beliau ya. Iya benar. Ada. Iya benar. Ada di tempat terbaik Tuhan ya. Iya, itu harapan kita semua, ibadahnya diterima Tuhan ya. Iya. Amin. Oke, malam ini gak bisa minta lagu yang lain, spesial lagu ada Fatih Zibo ini ya, saya putar malam ini setengah jam mengenang beliau ya. Iya, lagu-lagunya semua yang kita putar, memang asik lagunya kan, asik didengar ya. Ini yang kita putar ini lagu ya, semua lagu-lagunya karena ini musisi terkenalnya sini. Oke, terima kasih buat Pak Anton. Ada pantun terakhirnya? Asik. Iya. Terima kasih buat Pak Anton. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Iya, siapa lagi di belakang Pak Anton, masih kita berikan telepon di 0618463115. Dan malam ini spesial ya buat teman-teman yang menyampaikan turut berduka cita ya, sedalamnya buat ada dua ini sosok ini yang orang baik dan saya kenal dengan mereka. Fatih Zibo ada juga Pak Abdullah ya, yang ada di Setia Luhur ya. Oke, di 0618463115 masih kita buka line teleponnya di 0618463115. Malam ini bersama Bang Gule sampai jam 21.30 menit ya. Oke, dibuka line telepon di 0618463115. Dan malam ini kita putar juga lagu dari Fatih Zibo. Kita nanti ada lagunya yang sangat hit sekali sini. Lemang Lulu ini kita putar nanti lagu ini, mudah-mudahan lagu ini tolong bisa terhibur. Dan malam ini boleh juga di line telepon kami di 0618463115. Dan lagu-lagunya spesial malam ini lagu-lagu Bapak Fatih Zibo yang telah meninggalkan kita pada hari ini. Oke. Okay. Ada enggak di apa di ya kita live juga di
1: Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat
0: Ya, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah like ya, tiap-tiap layar terus ya di untuk Banggul ya. Oke, di kita putar lagu Fatih Cebuang. Ya, ya, no, lama Lemangulu, Dede Bani Habu, mantap kan? Mungkin mantap lagu ini pasti ya. Udah lama juga yang dengar lagu ini.

Yeshua nama kita lagu. Lagu Fatih Jebua yang barusan kita putar, Abang dan Kakak yang lagu Lemang Ulu Dedegu Bani Haba ya. Dan spesial malam ini Abang dan Kakak kita putar lagu-lagu Fatih Jebua karena Bang Fatih Jebua sudah meninggalkan kita selama-lamanya, sehingga boleh berkenan kita kenang ya bagaimana dia banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan Abang dan Kakak. Oke, Abang dan Kakak boleh di 0618463111 diulangin di 0618463111 kalau bahasa Inggris 0 walu fenete lu sara sara 5. Dan ini nuara Lau Liheda ba RRI Medan ber samondongo mungkin hama ifunya kada bahkan lihat ini kada samondongo nanti mungkin ada live bahasa itu sebenarnya ba Facebook sebenarnya ba TikTok mungkin ada samondongo tapi samondongo ya acara ini itu adalah niha badan ya. Oke, di 0618463115 ya sebelum kita akhiri acara kita karena waktu kita sebentar lagi sekitar 12 menit lagi Abang dan Kakak. Naleus masih Fatelevo dan malam hari ini spesial ya buat pendengar kita Bapak Abdullah yang telah meninggalkan kita kemarin ya. Semoga beliau berada di tempat terbaik Tuhan ya dan semua ibadahnya diterima Tuhan. Dan juga Bung Fatih Jebua sangat yang kita kenal dengan sair-sair lagunya dan lirik lagunya yang hampir ada kisah-kisah nyata seperti itu Abang dan Kakak ya. Dan juga dia suaranya juga sangat merdu sekali dan banyak yang diterima oleh penghargaan oleh beliau dan banyak juga event yang jadi juri di mana-mana dia sebagai juri Abang dan Kakak ya, sehingga banyak kenangan dengan beliau ya. Dan sering kami jumpa setiap dia di Medan, sering kami jumpa Abang dan Kakak. Dan malam hari ini kita putar lagunya nanti Abang dan Kakak. Mungkin ada lagu seperti nanti ya Khawahim dan yang diciptakan dia yang dinyanyikan sendiri dan diciptakan sendiri. Lagu ini mungkin ditunjukkan kepada Khawahim ini mungkin ini lagu percintaan ini Abang dan Kakak ya. Ini lagu percintaan sehingga artinya apa sih Khawahim ya kepadamu deku kan itu kalau bahasa Indonesianya. Oke, teman-teman, dapat nong ya dengar. Khawahim, dapat nong.

terakhir Bang Fatih Jebua yang akan kita putar malam hari ini teman-teman ya, itu lagu Esolonai Rozi Rozimbu, dan lagu ini sangat terkenal di kalangan Nias. Udah dikenal hampir semua orang Nias tahu lagu ini Abang Esolonai Rozi Rozimbu. Apa maksudnya ini seperti lebih besar apa itu rambut itu daripada masalah itu harus dikecilkan Abang Dakaka. Oke, okay, Abang Dakaka, waktu kita sudah habis ya, waktu kita dan udah jam 9 lewat 30 menit ya Abang Dakaka ya. Dan sesudah saya nanti ada Nazwa yang meneruskan acara ini. Dan ya agak Moroi Bayer Medan ya auto zole acara mesu itu gula ba ifu di fazoke te bi gufuna da yutarai bazi walu filelima ofeta mat bazi siwa matong fulu bazi bongi ira aman aso zi fasala bebe dema ba matena bi blog demi khema mungkin sozi amba amba bebe dema ba matena bi blog demi khema matena ba hari ma khala bi baga na sahari mai molo ifu di fazoke ta ba iso fanada ira ama ina ba tesu monra kami ya auto zole acara mesu ni gula mawemi ya hobo ya hobo ya hobo leono ni ha.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sapa Malam Pro4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Hai, hai, hai. Kembali lagi sama malam kali ini bersama Najwa pastinya ya, yang menemani sampai nanti tutup siaran. Ini sudah ada penelpon pertama kita, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
1: Selamat malam perempat.
0: Selamat malam, Mbak cantik manis gitu loh.
1: Cantik manis gitu loh.
0: Iya, sehat.
1: Sehat, baik-baik disayang.
0: Baik-baik disayang. Mbak cantik manis mau lagu apa?
1: Lagu favorit, lagu Bata.
0: Lagu Bata, siapa yang nyanyi?
1: Rani Simbolon nyanyi.
0: Bentar ya.
1: Ya.
0: Rani Simbolon ada Abang Ganteng, terus ada Huha Holongi, terus... Oke, boleh. Abang Ganteng apa Huha Holongi?
1: Huha Holongi pun boleh ya, Huha Holongi.
0: Iya, oke, boleh. Nanti diputerin salamnya.
1: Ini Najwa.
0: Iya.
1: Ya, hampir sama dengan Shirley.
0: Ih, enggak dong.
1: Suaranya.
0: Iya, salam-salamnya, Mbak.
1: Salam-salamnya buatnya Pak Jenderal Tanjung. Semoga sehat selalu Bapak, Anda juga. Itulah si ganteng Miss Rizal. Iya kan. Terus ada juga Bang Wira, ada Pak Nga, Najwa, Pak Antosentis, ada Rudi Garudua, Pak Jainuddin, LS, terus Akbar Arutonang, si Jack lah. Ada juga Pak Jiman. Ada Jack. Baru ini ya Najwa naik?
0: Iya, baru Mbak Cantik Manis yang naik.
1: Iya, buatnya Jack lah, Jack Tarigan. Ada Lini Marlina, ada Pak Abid, ada Opa Rasa, ada... Fadila Sembada, ada Nomi Cipa, ada Mama Rizky, ada Wati Tamora, ada Mama Edra, Putri Madu, terus Eto Pancur Batu, ada Ina Irfan, ada Ina, di Puan Ina dengan Mas Irfannya, ada Ira Tarigan, ada Bang Yong ya di Binjai ya Najwa, ada Mas Pahir lah kalau lagi denger. Buat Arman Asibuan. Buat semua Najwa.
0: Iya, oke, boleh.
1: Najwa, sehat selalu ya sayang.
0: Amin.
1: Padahal baru pijit-pijit gini ya. Terus udah di tempat tidur. Mikir-mikir kalau dapat jalur ya enggak apa-apa, enggak dapat jalur dengar aja.
0: Oh gitu. Cuman,
1: dapat juga. Tapi kan maka tuh saya kalau di kamar langsung dapat jalur.
0: Jaringannya berarti lebih kencang di kamar.
1: Ya, tapi kalau ini kan di jadi pindah keluar saya gitu karena bising nantinya.
0: Iya. Jaringannya kencang di kamar Mbak berarti ya kan? Oke lah Mbak, nanti aja buatin lagunya ya.
1: Ya. Apa judulnya tadi?
0: Ada Huha Holongi.
1: Huha Holongi.
0: Iya, dari Rani Simbolon.
1: Huha Holongi itu artinya saya mencintaimu.
0: Asik
1: gitu. Buat Najwa, kayak selalu saya.
0: Amin.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Iya, ada Mbak Cantik Manis. Sudah ada penelpon lagi. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, selamat malam perempat.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Mbak Najwa Siha.
0: Iya, salah Anda, saya Najwa Alia.
2: Oh iya, iya. Kirain udah ganti namanya.
0: Enggak dong, ya.
2: Bang Jack.
0: Iya, Bang Jack. Tapi kayaknya ini bukan Bang Jack.
2: Jadi?
0: Jelita.
2: Iya. Oh.
0: Hey, terus siapa?
2: Jenny.
0: Oh iya Jenny. Terserah Najwa lah. Najwa bikin jadi jelita.
2: Iya, gak boleh ganti-ganti sama orang.
0: Iya. Bang Jack mau lagu apa Bang?
2: Lagunya lagu Karo.
0: Karo siapa yang nyanyi?
2: Marto Tarigan.
0: Marta?
2: Marto.
0: D apa ini depannya? Harto. Harto Taringan ada Aku Enggak Biasa. Terus ada Ancur-Ancuren. Terus ada Cinta Terlarang, Cirem Si Pertama. Terus ada Iya Entah Ise. Terus
2: iya
0: Entah Ise, itu aja.
2: Iya.
0: Boleh, salam-salam ya.
2: Salam-salamnya buat. Tadi siapa yang turun?
0: Ada Mbak Cantik Manis.
2: Cantik Manis gitu loh.
0: Mm-mm.
2: Oh, mananya yang cantik, mananya yang manis. Ada juga buat Mas Anto Sintes. Ada juga buat Mama Rizke. Ada Pak Wah, Pak Wah Tampan. Ada juga buat Papa Rasa, buat Nina. Ada Pak Jenal Tanjung, Bu Ratni, Papa Rida Sembada. Ada juga buat Bang Lumi Irama. Ada Mas Pon. Ada buat Tita Mora. Pokoknya buat mama-mama deh.
0: Oke, boleh. Nanti lagunya aja putarin ya.
2: Ya, buat Najwa selalu juga, Cal.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jack tadi ya, alias Jenny. Ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Selamat malam, Bunda Yusrijal.
3: Pergi ke titik papan. Ke titik papan membeli buah semangka.
0: Cakep.
3: Assalamualaikum, duhai adinda Najwa alias yang cantik menawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Temu lagi dari Stok Gatik udah Rizal Pratama.
0: Iya, udah Rizal mau lagu apa malam hari ini?
3: Apakah Nazwa masih kena sama udah?
0: Masih lah.
3: Oh, gimana nampak kegantengannya waktu ketemu?
0: Enggak.
3: Kenapa enggak? Kok bilang langsung gitu? Nah, siapa aja bilang apa dia?
0: Siapa?
3: Ya, yang Kak Jumlahnya siapa satu lagi?
0: Kanum. Sherly,
3: ya Hanum, maaf. Iya, sejak ketemu sama udah kejar pertama nih gimana gitu.
0: Iya, udah mau lagu apa udah?
3: Lagu Minang.
0: Siapa yang nyanyi?
3: Nyanyi lupa, tapi judulnya apa nih? Padi 10 Panjang Tangkai.
0: Padi?
3: Iya.
0: Padi, padi. Is, gak ada.
3: Padi 10.
0: Gak ada. Ini adanya kalau dari huruf P ya. Ada Pariaman. Terus pisau di Sarwang. Terus ada Pituah Ayah, Pamisah Cinto. Terus.
3: Kalau ini lagu ini gak Rato Pasaman ada?
0: Rato?
3: Rato.
0: Rato, Rato. Is, gak ada.
3: Rato. Rato, Rato, R-A-C-O-K.
0: Iya, Raco, enggak ada Raco.
3: Bukan Rato, sih.
0: Iya, enggak ada.
3: Enggak ada?
0: Mm-mm.
3: Wah, kalau tiada, Cilako Jalan Pasimpang.
0: Itu kayaknya ada, ntar ya. Cilako. Pada hilang ini ya. Cilako, enggak ada. Enggak ada Cilako, siapa yang nyanyi itu deh?
3: Cilako Jalan Pasimpang.
0: Iya, soalnya mau
3: kok sama Hanum kok ada aja semua.
0: Iya, sebenarnya memang ada, cuman kayaknya ini terhapus, mau puterin dari yang satunya, internetnya lagi bermasalah ini.
3: Ya maksudnya judul lagunya memang enggak ada.
0: Iya, kalau itu biasanya kami puterin kalau enggak ada di list dari yang satu laginya, cuman internetnya lagi bermasalah.
3: Iya.
0: Betul.
3: Kalau yang ini buah yang sayang ada?
0: Atau yang Najwa bacain yang ada di list ini aja ya?
3: Nah, boleh.
0: Iya,
3: boleh.
0: Soalnya di sini yang bisa diputer ini.
3: Iya.
0: Ini ada Bab Pindah Tangan. Terus ada Bermain Coba Yang Kasih. Terus ada Cemburu Buta. Terus ada Di Hati Mata Di Mati Buto. Oh, Di Hati Mati Di Mato Buto. Terus Indak Denai. Apalagi nih? Terus ada Karma Pasti Berlaku.
3: Ya, ya, yang nomor dua tadi apa tadi?
0: Apa yang nomor dua tadi ya?
3: Ah.
0: Di hati mana? Di hati mati di Mato Buto.
3: Ah, ya, ya, ya. Tidak jelas. Siapa penyanyi itu?
0: Ini yang nyanyi Alkawi featuring Alvina, cewek cowok.
3: Oh, iya, ya.
0: Iya.
3: Oke lah,
0: Oke.
3: Ya, pertama lah tadi buat si cantik manis itu loh. Assalamualaikum aku tuh. Wah, bangkit tadi salam kenal. Pak Jena Tanjung, Koko Gowo, Pak Rasa, Bang Anto Disentis, Pak Jiman, Mas Pak Ijo, Bang Radhi Langkat, atau buat Sapung Jolek, Bu Ratni di Mabang Sana, Bu Nomi Cipa, Puan Nina, Cintini, Pak Putri Madu, Pak Dari Sembada, Pak Andi di Peringgang, Bapak Cuatu Batu, Omi Sumi, Mama Reski, Mama Eza, Ira Tarigan, Bupati di Tamora, Muhammad Rudi, Arman Sibuan, Akbar Aritonang, Terus Sintia, Jainuddin, Deni Manila Manula, Wajung di Binggi, Pak Habib, dan semua-semuanya.
0: Iya, oke lah. Nanti dibuatkan lagunya.
3: Selamat tugas.
0: Oke.
3: Semoga sukses segala bidang, semoga semakin sehat selalu.
0: Amin.
3: Waktu antasman bersama Bu Sunarti.
0: Cakep.
3: Oh, keduanya lagi pergi ke Teluk Mengkudu.
0: Cakep.
3: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada malam lagi. Halo, siapa malam perempat?
4: Ana Jual, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia.
4: Iya, benar.
0: Sehat?
4: Sehat baik, kemana Jual?
0: Sehat.
4: Sudah makan malam?
0: Sudah dong, sudah jam segini.
4: Sudah, tadi sore makanya.
0: Siti, sama lagu apa, Sin?
4: Apa coba tadi apa, Siti Nurhalijah juga.
0: Siti Nurhalijah, sebentar apa, ya. Siti Nurhalijah. Ada Bukan Cinta Biasa. Terus ada Berpantun Kasih. Terus ada Ketika Cinta. Terus ada apa lagi nih? Laksmana Mati Dibunuh. Terus yang terakhir adalah Percayalah.
4: Coba yang Percayalah coba.
0: Percayalah, boleh. Iya. Salam-salamnya.
4: Tadi buat apa udah izin pertama lah ya. Buatnya Fanga juga, buatnya Mikumi, buatnya Tasya, buatnya Mulatni, buatnya Wadah Sembada, buatnya apa lagi buat Amel, buatnya semua-semua aja lah ya.
0: Oke, nanti Nancy putarin ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini satu lagi ya Bang Kakak, setelah itu Nancy putarin ya lagu requestannya. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo, siapa malam perempat?
5: Siapa malam perempat?
0: Iya, selamat malam Pak Nga.
5: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gimana kabar Siti malam nih? Sehat ya?
0: Sehat, Pak Nga sehat.
5: Alhamdulillah, sehat-sehatnya ampan lah. Jadi sehat-sehat gitu semua ya.
0: Amin. Lagu dari mana nih Pak Nga?
5: Lagu Melayu.
0: Boleh, siapa nyanyi?
5: Makan sirih.
0: Makan sirih.
5: Ya, dari siapa cuy, boleh. Cewek pun boleh, cowok pun boleh.
0: Iya, malam-malam Pak Nga sering makan sirih enggak?
5: Iya, ya, makan juga kalau badan tak enak, pegal-pegal. Iya, kadang tenggorokan kata, ya punya
0: makan. Gitu.
5: Biar sedap, badan biar hangat gitu.
0: Oh, oke lah. Pak Nga, salam-salamnya.
5: Untuk anak Pak Nga tadi ya, yang paling ayu di Mabar ya, sehat-sehat cinta marah nih. Untuknya udah ya juga tadi Bang Jack, adik Umi Sumi, Pak Bambang Wati juga Tabora. Untuknya Bu Naomi Tipa, cantik manis, entah mana cantiknya. Untuknya Mbak Putri Madi Jerman sehat-sehat. Untuknya Mbak Padri lagi Sambada sehat-sehat. Bu Ratmi, sehat-sehat ya Bu Ratmi. Untuk Puan Ina di Padang, Bang Irfan, Mas Adi Genjer, Bang Rijal Buana, tetangga sini Pak Anto. Ada Bang Jano juga, adanya Opa Rasa, Pak Tanjung, Bang Jack. Udah Bang Jack tadi udah lagi pacaran, nah, tak hari ganggu. Untuk Mama Rizky sama Rizky sehat-sehat sana, yang tidur di helpet, sehat-sehat. Untuknya Ibuan Ira di Perapat juga sehat-sehat Wira, sehat-sehat sudah Wira. Pak Abu Ajiman juga di sana, sehat-sehat. Untuknya ya, lupa dah lah dulu ya. Udah lupa entah siapa lagi. Mesti yang monitor semua pahala kau sehat-sehat semua.
0: Iya, amin.
5: Kita juga sehat-sehat bagi selalu ya.
0: Oke, pangah. Amin.
5: Juga akan sukses ke depan tetap dalam Allah.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ini udah masuk WhatsApp ya. Kita bacakan dulu. Selamat malam. Sapa malam. Assalamualaikum Non Najwa. Sehat kan? Bu Ratni mau request lagu Bunga Nirwana. Salam-salamnya untuk Mas Jack, Mas Maris, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Wira Dilangkat, Pak Zainal, Pak Anto, Pak Andi, Uda Rizal, Bu Wati, Mama Rizky, terus ada Putri Madu, Perida Sembada, Puan Ina, Cynthia Kokobowo, dan juga Bu Eva. Untuk semuanya lah ya. Untuk Non Najwa sehat-sehat, lancar rezekinya sekeluarga. Makasih dan cantik, amin ya. Makasih kembali Bu Ratmi. Dan apa kakak pasti kan terus bersama Najwa, karena nanti Najwa menemani di Sapa Malam sampai pukul 23:40 waktu Indonesia Barat, hanya di Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
6: Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Sapa Malam kali ini ya. Ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu ya. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Dua sinyalnya mungkin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sehat. Siapa nih?
2: Mama Rizky di Simpang Limun.
0: Iya, Mama Rizky gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu. Apa ya judulnya?
2: Bimbang Serumpun Kasih.
0: Bimbang?
2: Iya, Bimbang Serumpun Kasih.
0: Bimbang, ya. Bimbang ya. Serumpun Kasih boleh. Nanti diputarin ya. Mama Rizky ya. Salam-salamnya. Ya.
2: Salamnya Kak Putri nyambung, Kak. Kabut,
3: yo. Assalamualaikum Naswa.
0: Waalaikumsalam.
3: Putri Madu di Jerman 15.
0: Sehat Mbak.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mbak Putri Madu mau lagu. Mau salam salam ya.
3: Dapat lagu lagi katanya. Dapat lagu lagi Naswa.
0: Boleh lah, tapi yang gabang.
3: Maksudnya?
0: Iya boleh.
3: Oh, boleh.
2: Yang gampang, oh, Kak, jangan yang mahal, yang
3: gampang. Lagu dari Karo aja ya.
0: Karo, judulnya apa nih?
3: Dari judulnya Sapu Tangan Tanda Mata.
0: Sapu Tangan
3: Tanda Mata.
0: Sapu Tangan, sapu. Ini adanya Sapu Tangan si Berkerindu, Berkenindu.
3: Enggak, dia gini, Sapu Tangan Tanda Mata, ya penyanyinya Hormat Baru.
0: Hormat, sebentar ya.
3: Hormat Baru.
0: Hormat Baru adanya Cekala Pekapar Lau.
3: Oh, enggak ada Sapu Tangan Tanda Mata.
0: Enggak ada.
2: Jangan payah-payah kau cari lagu, capek sih Nadia.
3: Oh, gitu.
0: Soalnya ini dapat bonus kan, boleh request dua kan.
3: Iya, betul.
2: Jangan payah-payah.
3: Yang mana ada... Mana yang dapat aja lah, nggak apa-apa.
0: Biring mau, biring manggi.
3: Nggak usah lah. Udah ya biring, udah. Bisa pula itu.
0: Ya udah, ini ya. Yang apa nih, yang dari si Hormat Baru ini juga tetap ya. Cekala ini tadi mau.
3: Ya nggak apa-apa.
0: Oke,
3: yang mana yang dapat aja.
0: Iya, siap. Salam-salamnya.
3: Itulah buat Mama Rizky ya. Tetap ketawa aja, bersemangat.
0: Ya. Iya, padahal udah malam. Semangat kali.
3: Memang kayak gitu, Mama Sarah. Buat Yoga di Percut ya. Terima kasih ya. Udah dijembatin, bisa on air ya kan. Ya selalu ya, Yoga ya. Buat Sampan. Dah itu buat Pak Zainal, Cynthia. Dah itu buat siapa ya? Ima.
0: Ayo, ayo.
3: Buat apa kita ya, Pak Abdullah ya. Semoga Ibu Nur Hayati sabar dan sabar ya. Semoga usnulah Fatimah.
0: Amin.
3: Itu buat apa lagi ya? Dulu, Pak udah nggak buat semuanya aja.
2: Abdullah campur lah Kak Put. Ini Bagek, Mas Bambang gitu loh. Cantik Mami, Bu Wati. Naik Bu. Ibu gak mau miss call. Oh iyalah Bang, gak bisa lah dia Bang, bukan nomor itu.
3: Ketahuan ya.
2: Bang Serijal yang paling ganteng jalan utama.
3: Oh iya.
2: Itulah Kak Putri, kok lupa kan?
0: Belupa.
3: Kalau ada tua ya.
0: Iya, sesuai umur lah Mama Rizky. Bercanda.
2: Kak Put.
3: Iya.
2: Mantan berindam itu kan.
3: What fire? Jangan bikin gosip ya, jangan bikin gosip ya. Nanti ada yang marah.
0: Oh, siapa ini yang marah agaknya?
3: Ada ya.
0: Oh iya.
2: Buatnya Kak Ira Tarigan, Kak Farida Sembada, Bu Ratni, siapa Bu Ratni? Bang Wira, Pak Janal juga tadi ya Kak Bud. Dahlah buat semuanya yang lagi dengerin. Perempat Medan. Salam sehat, salam kekeluargaan semuanya. Terima kasih Najwa ya.
0: Sama-sama Mama Rizky dan.
2: Jawa tampan, sehat jawa tampan. Makasih Najwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam arisan kami tadi ya, lagi wirid kami memang. Ini sudah ada berapa lagi, halo, selamat malam.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana?
1: Assalamualaikum Najwa.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Ibu Wati Tamora.
0: Bu Wati gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Bu Wati mau lagu apa?
1: Dinda Bestari dari nama Aipama.
0: Dinda dari lagu mana nih?
1: Keroncong.
0: Keroncong. Sebentar aja cari dulu ya, Dinda. Keroncong. Dinda Besari. Apa tadi judulnya, Bu?
1: Iya, Dinda Besari. Ini Rama Aipama.
0: Dinda Besari, oh ada, boleh.
1: Salam ya. Buat Mama Rizky tadi sama Putri Madu, ya kan? Ada lagi Upi Sumi, Bu Radhi, Cynthia, Mbak Farida Sembada, Mbak Cantik Manis gitu loh, Bunda Ike. Ada juga Bang Armando Sibuan, Pak Ngah, Rizal Pratama, Bang Wira, Bang Jack, kita Cung Anom. Ada lagi Pak Jiman. Tepuk mana ya Najwa? Pak Jainal Tanjung, Pak Antosintis, Opa Rasa, dan untuk semuanya, Bang Paris Bogel, Pak Tairun, dan untuk semuanya aja ya Najwa.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita ke WhatsApp dulu ya, karena ini udah numpuk WhatsApp dari siapa nih? Ada Ika di Krakatau pastinya ya. Selamat malam Prompat. Selamat malam Najwa. Ika malam ini lagi galau, mau request lah lagunya Indonesia Timur yang Karena Susah Yang. Oke, nanti aja putarin ya Ikanya. Ika ya. Ya, salam-salamnya untuk semua pendengar dan fansnya Prompat. Oke lah. Selanjutnya juga ada requestan lagi dari Amira di Marelan ya. Selamat malam Prompat. Halo Najwa, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mau request Boru Niraja dari Victor Huta Barat. Oke, nanti Najwa putarin ya. Dan yang terakhir pastinya ada di siapa nih? Yuna ya, Yuna di Kapten Muslim. Selamat malam Prompat, selamat malam Kak Najwa. Malam hari ini Yuna mau lagunya dari siapa nih? Gak ada spasinya ya Yuna ya. Agak susah ini bacanya. Dari Siti Nurhalizah. Oh iya, terserah apa aja. Apa ini jadinya? Oke lah ya, nanti aja cariin ya lagu Melayu satu berarti ya. Oke, boleh nanti. Ya pastinya juga Pak Kakak terus bersama Najwa di Sapa Malam kali ini, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 FM, Prompat RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak ya, di Sapa Malam kali ini. Dan kayaknya Najwa nerima dua penelpon lagi aja ya. Halo, Sapa Malam.
1: Selamat malam, Najwa, apa kabar?
0: Selamat malam, kabar baik. Dengan siapa ini?
1: Pak Zainal Tanjung.
0: Pak Zainal Tanjung, gimana kabarnya, Pak?
1: Kabarnya mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Pak Zainal mau lagu apa?
1: Lagu Melayu, penyanyinya Edi Sitonga, judulnya Sri Mersing.
0: Sri Mersing, bentar ya. Sri Mersing, oke boleh.
1: Salamnya untuk Bu Ratni, Mama Rizky, Umi Sumi, Putri Madu tadi, Ira Karijan, Ira Kelumpang, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Ati Tamora, Rijal Buana, Rijal Pratama, Mas Faljo, Mas Adi Genjer, Bang Jet, Bang Bogel, Bang Wira,

0: Siapa di mana?
1: Tef.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik kakak, kalau kakak?
0: Baik.
1: Kalau bapak? Aku ketiduran. Aku sering kali ketiduran aku.
0: Gak apa-apa ya, manusiawi itu.
1: Ya orang teleponnya. Ngobrolnya.
0: Bang Frikin mau lagu apa bang?
1: Requestnya dari inilah. Ini sering ya. Apalagi ya?
0: Melayu, Bata.
1: Oh, Bata enggak lah. Aku udah pada Bata.
0: Jawa.
1: Betawi. Hah? Gini. Gini lah.
0: Atau mau yang dari playlist nih?
1: Apa deh?
0: Ini yang dari playlist ada lagu Jawa, Ayo Turu. Terus ada Sampai Tue.
1: Enggak, Bojoloro aja, Bojoloro.
0: Bojoloro?
1: Iya. Yeah.
0: Boleh.
1: Istrinya. Yeah.
0: Salam-salamnya.
1: Kalau disayang. Mana, mudah-mudahan aku dapat punya istri dua.
0: Salam-salamnya, Bang.
1: Dekarin lah tuh. Karena apa kabar Karin? Begini, yang malah diamplas untuk kawan di dalam romo, ekstra sama di dalam romo, anggir dan tujuan buat di dalam romo, buka kas pupaku yang cantik cerdik tidak sama di dalam ponia untuk ini mantannya Iwan Malers di dalam romo. Untuk Karmara sama Jawa Kampung Baru, untuk cari pajak listrik, Karmara sama Jawa Kampung Baru, untuk mendengarkanlah 8.4 malam hari ini, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya itu tadi juga sekalian menutup di Sapa Malam kita karena sudah pukul 23:37 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih pastinya antusiasnya Bang Kakak yang sudah mengikuti Sapa Malam kali ini. Nanti kan Sapa Malam setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran ya. Dan ini Nejo putarin ya lagu requestannya. Terakhir dari Pak Zainal Tandung dan juga ada Bang Frigin tadi. Selamat mendengarkan.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Promo tangan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi sahabat budaya dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan Radio Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ya, Mutiara Pagi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 bersama dengan Ustadz Profesor Mursal, Ustadz Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan tema Pendidikan Tauhid Sejak Dini Perspektif Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz, terima kasih untuk waktunya berkenan mengisi kajian Mutiara Pagi hari ini, Ustadz.
2: Baik, sama-sama.
1: Ya, baik Ustadz, tema kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi adalah pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini untuk mendengarkan kajian pada kesempatan ini, zikir kepada Allah, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu berbicara tentang pendidikan tauhid sejak dini perspektif Islam. Bahwa sejatinya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang sangat penting, di mana pendidikan tauhid ini adalah bagaimana mengesakan Allah. Allah yang patut untuk disembah, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid ini dalam perspektif Islam sudah ditanamkan sejak kita belum lahir. Oleh sebab itu, jika kita memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang sangat urgen, pendidikan yang sangat penting dalam hidup kehidupan. Terbukti dalam Islam, sejak anak dilahirkan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengazankan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat yang pertama kali disampaikan kepada seorang anak adalah lafaz yang begitu agung, yaitu seorang ayah mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan tauhid melalui azan dan iqamah yang dibisikkan kepada telinga kanan dan telinga kirinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, belajar dari hal itu bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang wajib disampaikan kepada anak sejak dini, di mana kita diperintahkan untuk mengajarkan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak kita sejak dini. Dan tentunya itu tidak dapat dilakukan jika kita sendiri tidak melakukannya. Oleh sebab itu, dalam hidup kehidupan kita dibuktikan dalam solat kita, kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dalam satu hari satu malam, minimal kita membaca kalimat ikrar itu minimal 17 kali. Itu paling sedikit, karena 17 rakaat yang kita bacakan ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itulah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, bagi seorang anak tentunya harus diajarkan bagaimana pendidikan tauhid sejak dini. Dibuktikan bahwasanya seorang ayah mengajarkan pendidikan tauhid kepada anaknya sejak dini, sejak lahir. Bahkan sebelum lahir pun seorang ibu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat yang begitu agung memberikan keberkahan, menurunkan rahmat. Dibacakan lalu diusapkan ke perut seorang ibu yang sedang hamil. Itu adalah bagian dari pendidikan tauhid, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita yang ada di dalam kandungan bahwasanya Allah lah yang patut disembah. Kemudian setelah lahir diazankan ayah, diikomatkan baik telinga kanan maupun telinga kiri. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid begitu penting sejak dini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah فَأَبَاوَهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّنْسَانِهِ. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka ayahnya lah, maka keluarganya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, di dalam Islam, pendidikan tauhid sejak dini ini sangat penting, karena sesungguhnya ini adalah pondasi utama yang diajarkan seorang ayah, seorang ibu, keluarga kepada anak bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Esa, harus diajarkan kepada anak kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang wajib untuk disembah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Tauhid sebagai pondasi pendidikan anak juga diajarkan kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Sosok yang tentunya menjadi tokoh ini adalah Luqman. Makanya di dalam Al-Quran, surah yang ke-31 diberi nama dengan surah Luqman, karena di dalam surah tersebut ayat 11 sampai 19 bagaimana sosok seorang ayah, sosok seorang ayah yang mengajarkan keimanan kepada anaknya dengan kalimat yang begitu istimewa, ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman dalam surah Luqman ayat ke-13 mengajarkan kepada anaknya pendidikan tauhid yang luar biasa untuk tidak mensyarikatkan Allah, untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan yang pertama dan paling mendasar bagi anak adalah pendidikan keimanan. Sebelum anak diarahkan kepada berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, anak perlu dikenalkan kepada siapa penciptanya, kepada siapa dia minta pertolongan, kepada siapa dia bergantung, dan untuk apa dia menjalani kehidupan. Inilah pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Luqman ayat 13. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kemudian yang kedua, mengenalkan Allah dengan bahasa anak. Pendidikan tauhid pada anak tidak harus dimulai dengan pembahasan teologis yang abstrak. Anak dapat dikenalkan kepada Allah melalui ciptaannya. Misalnya, ketika kita membawa anak kita rihlah, rekreasi atau lainnya, kita melihat langit, tumbuhan, hewan, hujan atau manusia, orang tua atau guru dapat mengajak anak memahami bahwa semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kuda yang dilihatnya menarik disampaikan kepada anak bahwasanya kuda itu adalah ciptaan Allah. Taman yang dihiasi dengan bunga-bunga yang indah berbagai warna disampaikan kepada anak bahwasanya bunga yang indah itu, taman yang begitu indah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, dia begitu kagum melihat berbagai binatang-binatang, buaya, harimau dan lainnya, disampaikan kepada anak bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqun kullu syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, pembelajaran tauhid menjadi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anak belajar bahwa Allah adalah khaliq.

0: ajarkan bagaimana pendidikan tauhid oleh ibunya. Ibunya senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan kalam-kalam yang begitu indah, aturan-aturan yang begitu indah di dalam Al-Qur'an. Ini adalah bagian dari pendidikan tauhid. Oleh sebab itu, jangan sampai seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang sedang mengandung, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Jika seorang ibu yang mengandung tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, sejatinya bahwasanya dia juga mengajarkan hal yang sama kepada anaknya. Akan tetapi, ketika seorang ibu melaksanakan ketaatan kepada Allah, sejatinya seorang ibu mengajarkan pendidikan tauhid, ketaatan kepada Allah, kepada anaknya yang di dalam kandungannya. Kemudian setelah lahir, diazankan oleh sang ayah, diikomahkan oleh sang ayah. Ini adalah pendidikan tauhid yang luar biasa. Dan diberikan nama yang baik kepada anak, bahwa sejatinya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, pendidikan tauhid pada anak sebaiknya dilakukan dengan cinta, keteladanan, kelembutan, dan pembiasaan. Bukan dengan ancaman yang berlebihan. Anak perlu terlebih dahulu mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, sebagai Pencipta yang Maha Penyayang. Dengan demikian, tauhid tidak perspektif atau digambarkan sebagai beban, tetapi sebagai sumber rasa aman, rasa cinta, rasa harapan dan ketenangan kepada anak. Pada akhirnya, pendidikan tauhid sejak dini bertujuan membentuk anak yang tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi juga mengenal Allah, mencintai Allah, bergantung kepada Allah, dan menjadikan Allah sebagai orientasi kehidupannya. Inilah bentuk pondasi yang sangat penting untuk membentuk generasi yang memiliki iman, iman yang kokoh, akhlak yang mulia, kecerdasan spiritual, dan ketahanan moral di tengah perubahan zaman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, inilah mukaddimah pengantar pada kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Anggi, dipersilakan.
1: Baik, Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 dari Ibu Aslah di Laudendang. Ustadz, bagaimana agar hidup dan kehidupan kita senantiasa bertauhid, baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun perasaan? Misalnya begini Ustadz, kalau seorang anak diberi makanan, hadiah dan lain-lain, ibunya berkata, bilang apa sama mama? Tapi dia tidak bilang alhamdulillah sama Allah. Apakah yang demikian itu termasuk syirik Ustadz? Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Asla. Terkait dengan pertanyaannya, mengajarkan tauhid kepada anak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa sejatinya ketika kita memberikan sesuatu atau dalam kehidupan kita bermasyarakat, tetangga kita, saudara kita, memberikan sesuatu kepada anak kita, kita tentunya selalu mengajarkan kepada anak kita harus pandai berterima kasih kepada orang yang memberi. Pada sisi yang lain, sejatinya kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwasanya apa yang kita peroleh, apa yang kita terima adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk.

0: tentunya melalui saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, yang tentunya secara adab kepada manusia kita harus berterima kasih, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga harus bersyukur. Nah, baik, seperti itu. Jadi kita harus sampaikan kepada anak kita berterima kasih kepada makhluk Allah dan harus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Nah, seperti itu.
1: Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Anggi.
1: Iya. Selamat pagi, Ibu, dengan siapa?
2: Dengan Puan Ina di Pantai Labu.
1: Dengan Ibu Ina di Pantai Labu?
2: Iya.
1: Baik, silakan Ibu Ina dengan pertanyaannya.
2: Selalu ya, Bapak Anggi, Bapak Anggi ya.
1: Iya, terima kasih. Silakan Ibu Ina.
2: Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, pertanyaan Puan Ina. Apa bedanya akhlak, maruah, dan moral? Mana penjelasannya Ustaz? Apa bedanya akhlak, moral, dan maruah?
1: Oke.
2: Nah, itulah saya pertanyaan saya Ustaz, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ina. Pertanyaannya, apa bedanya akhlak, moral, dan maruah? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Ina dari Pantai Labu tadi ya.
1: Ya. Ya.
0: Baik. Apa yang menjadi perbedaan mendasar dari akhlak, moral, dan marwah? Akhlak adalah sifat dan perilaku yang melekat dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan kebaikan dengan kesadaran. Ini kalau Ibnu Maskawaih mengatakan, halun linnafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruyah. Jadi akhlak itu adalah sifat dan perilaku yang melekat pada diri seseorang yang mendorongnya melakukan kebaikan dengan kesadaran. Sementara moral adalah seperangkat nilai dan ukuran tentang baik dan buruk. Tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Jujur, walaupun tidak hanya melihat, tidak mengambil hak orang lain, itu bagian daripada moral. Nah, marwah berarti kehormatan, harga diri, kemuliaan, dan martabat yang dijaga oleh seseorang sehingga ia tidak melakukan sesuatu yang merendahkan dirinya. Jadi ketiga konsep itu, baik itu yang ditanyakan tadi terkait dengan akhlak, moral, marwah, memiliki kesamaan dan memiliki juga perbedaan. Disinilah kita memahami bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, tauhid menyadari jabatan adalah amanah dari Allah. Tauhid mengajarkan kepada kita jabatan itu adalah amanah dari Allah. Kemudian akhlaknya adalah melayani masyarakat dengan santun. Moralnya adalah tidak korupsi dan tidak menyalahkan kekuasaan. Kemudian marwahnya adalah menjaga kehormatan diri sehingga tidak mau menerima suap. Nah, itulah implementasinya. Jadi secara tauhid, sebagai contoh, jabatan yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah Allah. Secara akhlaknya, melayani sebaik mungkin, sedaya mampu sesuai dengan kapasitas kita, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keakhlak, dengan penuh karakter yang mulia. Sementara moralnya adalah tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan kepada kita. Marwahnya adalah menjaga kehormatan diri sehingga tidak mau menerima suap. Ini sebagai contoh implementasinya, bahwa sejatinya memang memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan. Seperti itu. Mm-hmm. Kita kembalikan kepada presenter kita.
1: Baik. Ustadz, terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam. Tentunya banyak juga nih orang tua yang lalai begitu ya Ustadz ya. Nah, apa nih ganjarannya Ustadz bagi orang tua, khususnya Muslim lah kita, konteks kita pagi hari ini. Apa ganjaran bagi orang tua yang lalai memberikan pendidikan agama sejak dini begitu, pendidikan tauhid khususnya?
0: Baik, terima kasih. Jadi yang memiliki kewajiban mendasar terkait dengan pendidikan tauhid ini adalah orang tua, orang yang diberikan amanah istimewa. Allah mempercayakan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi dalam pendidikan Islam tentunya banyak pendidik, tetapi al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah, sekolah yang paling utama. Artinya sebagus apapun sekolah yang dipilih, sepopulit apapun, tetapi tidaklah menghilangkan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Artinya semahal apapun anaknya disekolahkan di tempat yang paling favorit, yang paling bagus, tidaklah menghilangkan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab orang tua kepada pendidikan tauhid anaknya sangat penting. Tetapi harus kita pahami bagaimana orang tua dapat memberikan pendidikan tauhid yang baik kepada anaknya kalau orang tuanya juga tidak beriman kepada Allah. Bagaimana orang tua dapat mengajarkan anaknya untuk sholat kalau kedua orang tuanya juga tidak sholat? Oleh sebab itu, dalam pendidikan tauhid ini, di antara metode strategi yang paling begitu urgent adalah keteladanan. Oleh sebab itu, jika orang tua ingin mengajarkan anaknya sholat, maka orang tuanya juga harus melaksanakan sholat. Yeah. Jika orang tua mengajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tuanya juga harus mencontohkan puasa. Begitu selanjutnya. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, tidak terasa sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup untuk mutiara pagi kita hari ini Ustaz, apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita petik begitu? Sekaligus kita tutup juga dengan doa bersama. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter yang memandu acara kita dengan semenarik ini, orang tua jangan hanya bertanya, anak saya nanti menjadi apa? Tetapi juga bertanya, anak saya nanti menjadi manusia seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengejar anak agar anak cerdas, tetapi ditanamkan agar ia juga beriman. Jangan hanya menginginkan anak sukses, tetapi ajarkan agar ia amanah. Jangan hanya membekali anak keterampilan hidup, tetapi juga berikan juga pedoman kehidupan. Jangan hanya membangun masa depannya di dunia, tetapi juga bangun masa depan anak di akhirat. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid adalah pendidikan bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita sejak dini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamai bagaimana keagungannya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan segala kelebihan-kelebihan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, bagi ibu yang sedang mengandung, ajarkan ketaatan kepada anak kita dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya ketika seorang anak lahir, seorang ayah mengazankan dan mengiqamahkan ke telinga kanan dan telinga kiri anaknya. Ini adalah pendidikan tauhid, mengajarkan bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki berlimpah ruah kepada kita.
1: Baik.
0: Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wali ajdadina wali jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya kajian Mutiara Pagi untuk hari ini dengan tema pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam bersama dengan Ustadz Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Berita Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, check the sound.
1: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, semoga hari ini sehat ya. Kita awali minggu ini dengan semangat. Walaupun mungkin sebagian ya, bahkan mungkin banyak orang yang lagi sakit sekarang, karena ini lagi zaman-zamannya pilek, flu ya, karena musimnya begitu gara-gara cuaca memang. Nah, Malon akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sekarang kita ada di acara Informasi Sumatera Utara. Jadi sambil kita putar lagu, Malon juga akan informasikan informasi seputar daerah kita tercinta. Kita mulai dengan sebuah informasi dari PSMS Medan, Abang Kakak, yang mana PSMS Medan ini berhasil memenuhi ambisinya untuk memetik poin penuh 3 angka selesai mengalahkan tamunya yaitu Persikat Depok pada laga lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027. Jadi laga tersebut digelar di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang ya, atau biasa kita sebut sebagai Stadion Susu, singkatan itu ya. Jadi tuan rumah PSMS Medan sukses menghajar Persikat Depok dengan skor 4-0. Wih, tak main-main nih skornya, tak tanggung-tanggung ya. Di laga yang disaksikan oleh 5.160 penonton tersebut, gol-gol PSMS Medan ini masing-masing dicetak oleh Javier Saviero Toro pada menit ke-66, 72, dan juga 91. Jadi beliau ini hat-trick ya, cetak 3 gol. Nah, yang satu golnya lagi dicetak oleh Vilerson Oliveira pada menit ke-54. Dengan tambahan 3 angka ini, PSMS sudah mengoleksi nilai 10 dari 3 kali menang serta sekali imbang sekaligus 10 poin tadi. Itu juga membuat PSMS memuncaki klasemen sementara grup A Pegadaian Championship 2026-2027. Sementara lawan kita itu ya, itu Persikat Depok, mereka harus rela turun menjadi peringkat kedua klasemen dengan nilai 9 poin dari 3 kali menang dan sekali kalah. Jadi selama ini mereka tuh menang gitu ya. Ketika berhadapan dengan PSMS Medan, wah kalah mereka, 4-0 lagi. Pelatih PSMS Medan yaitu Eko Purjianto mengingatkan anak asuhannya untuk tidak cepat puas dengan hasil tersebut, dan konsistensi menjadi pekerjaan rumah PSMS mengingat kompetisi ini masih panjang dan setiap pertandingan itu membutuhkan tambahan poin gitu. Jadi ya jangan puas dulu lah ya, karena kalau misalnya yang namanya liga gitu ya, itu butuh konsistensi. Sekali menang aja nggak cukup. Harus menang terus loh, supaya poinnya nanti bisa bertambah lagi. Nah Bang Kakak, nanti kita kembali dengan informasi lainnya seputar Sumatera Utara, tapi sekarang kita putar lagu selanjutnya. Trisna Sinta Brukliat dengan judul Nangka Muda.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Novita baru tadi ya Bang Kakak ya, berjudul Karoja. Dan kita ke informasi Sumatera Utara lainnya. Pemerintah Kota Medan mengimbau seluruh warga menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau yang disingkat sebagai PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit influenza. Ya, nggak cuma Bang Kakak ya, penyiarnya pun kena ini kalau sekarang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu Pak Surya Saputra pada hari Minggu kemarin, dia meminta masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan bersih dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun maupun hand sanitizer serta menjaga etika batuk dan bersin saat berada di luar ruangan. Ya, jadi batuk dan bersin juga ada etikanya Bang Kakak ya. Tutupi kayak dengan apa mulutnya ya kan, jangan diarahkan ke orang biar orang kena juga. Ya kalaupun nggak diarahkan dengan orang, kadang-kadang ada tuh yang bersinnya tuh maksudnya asal aja di udara terbuka ya kan, di udara itu kan dia menyebar kemana-mana gitu ya. Kalau bisa tutupi lah, minimal pakai tangan ya, kalau bisa pakai tisu gitu, atau kalau bisa kalau udah sakit ya pakai masker gitu supaya nggak menyebar udara dari pernapasan Abang Kakak. Dan juga katanya selain itu dia minta masyarakat untuk menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur dan menjaga gizi seimbang. Nah kalau ini sih urusan kantong masing-masing lah ya, kalau ada duit ya silahkan gitu, kalau gak ada duit ya minimal jangan begadang lah, karena kalau begadang wah itu tambah nambah kesempatan penyakit untuk menggerogoti tubuh Abang Kakak. Dan dalam mengantisipasi penyebaran penyakit influenza, Surya juga minta masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala dan tidak lalai dengan pola hidup sehat dalam sehari-hari. Kalau ada gejalanya silakan obati langsung Abang Kakak. Surya meminta masyarakat untuk segera melakukan pemeriksaan bila mana mengalami demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek maupun nyeri otot. Dan dengan berbagai upaya tersebut, dia berharap penyakit influenza dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan semestinya. Gitu ya, semoga saja ya ini cepat-cepat reda lah penyakit-penyakit influenza ini, banyak sekali soalnya di sini. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu Batak dari Arul Gurning berjudul Tiri Puhona Nengel. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Masih dia dari Pro 4 Medan apa enggak kak, dan kita masih di acara informasi Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya, ini tentang Pemkot Medan ya. Jadi pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa pelaksanaan program pemasangan 1000 lampu penerangan jalan umum atau LPJU untuk mendongkrak kenyamanan masyarakat itu katanya telah masuk dalam tahap pelaksanaan. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Irsan Nasution pada hari Minggu kemarin dia mengatakan pengerjaan proyek gagasan pemerintah kota tersebut telah dibagi ke dalam 5 wilayah kerja. Nah, kenapa dibagi? Jadi pembagian tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan bakal lebih terarah dan kebutuhan penerangan di berbagai kawasan dapat dilakukan secara bertahap. Irsan menjelaskan pembangunan program tersebut untuk yang wilayah 1 itu meliputi Kecamatan Medan Marelan ya, terus juga Kecamatan Medan Labuhan dan juga Kecamatan Medan Belawan. Sementara untuk wilayah 2 itu mencakup Kecamatan Medan Helvetia. Nah, kena juga nih kan sekitar Gatot Subroto. Terus Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Timur. Nah, selanjutnya untuk Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Amplas dan Kecamatan Medan Denai ini masuk ke pekerjaan wilayah 3. Sementara untuk wilayah 4 itu mencakup Kecamatan Medan Kolonia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Tuntungan. Dan untuk wilayah 5 atau yang terakhir itu adalah Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Barat dan juga Kecamatan Medan Petisa. Dan sebelumnya memang Pak Wali Kota kita yaitu Riko Triputra Waas mengatakan bahwa pemasangan 1000 LPJU atau lampu penerangan jalan umum tersebut itu ditargetkan rampung di akhir Desember 2026. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada target ya, ini sebenarnya agak mepet waktunya ya. Oktober, November, Desember ya, kita nggak tahu apakah nanti akan sesuai dengan target. Tapi kalaupun nggak sesuai, ya paling nggak jangan dikebut-kebut lah gitu ya, supaya pengerjaannya itu optimal dan nanti lampunya itu nggak asal-asal jadi. Kalau asal jadi takutnya kan bentar-bentar aja udah roboh lah, udah rusak lah gitu. Mending agak-agak lama dikit tapi nggak molor juga, yang penting tahan lama lampunya. Dan apa kakak sekarang sampai di sini dulu kayaknya informasi Sumatera Utara ya. Nanti jam 7 kita akan kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.